Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: kerongkongan, lambung, usus, cabai juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
2: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
3: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tidak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kurang popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di siang ini kita akan ikuti bersama dialog gerakan membangun Papua langsung dari RRI Biak.
1: Mengetengahkan gerak langkah pembangunan menuju generasi emas Papua dirilai oleh RRI Wamena, Merauke, Serui, dan Bovendigo.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI, kembali berjumpa bersama kami RRI Biak dalam dialog berjaringan Korwil Papua, Gerakan Membangun Papua atau GMP di edisi hari ini Kamis di 4 Juni 2026. Pagi ini pendengar, ini kita juga jelang memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang akan jatuh pada 5 Juni besok. Dan kami akan menghadirkan perbincangan menarik pendengar terkait dengan topik kita, Menjaga Surga Biru Biak Numfor, Aksi Nyata Untuk Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan. Anda bisa menyimak juga perbincangan kami pagi hari ini di langsung ya, di via aplikasi RRI Digital maupun di streaming rri.co.id, ataupun Anda juga bisa menyimak langsung perbincangan kami di kanal YouTube kita di RRI Biak. Di mana pagi ini juga pendengar dan pemirsa, dialog Gerakan Membangun Papua pagi ini juga dirilai langsung oleh Pro 1 Jayapura, Pro 1 Serui, Pro 1 Nabire, Pro 1 Wamena, Pro 1 Bovendigo, dan juga Pro 1 Merauke. Nanti Anda juga bisa bergabung pendengar untuk interaksi dengan narasumber kita di pagi hari ini di chat dan juga WhatsApp kita ya, chat WhatsApp kita dan juga telepon di 0822-5163-4612. Saya mau menyapa dulu narasumber kita di pagi hari ini ya. Kita akan membahas Menjaga Surga Biru Biak Numfor, Aksi Nyata Untuk Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan. Saya sapa dulu pagi hari ini ada Ketua Komunitas Stres Hero Biak, Kakak Jack Rumbekwan. Selamat pagi Kakak Jack.
3: Iya, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Biak di mana saja mereka berada. Salam sehat untuk kita semua.
2: Apa kabar nih Kak?
3: Saya puji Tuhan sehat.
2: Sehat ya Kakak ya. Ya Kakak Jack Rumbekwan pagi ini didampingi juga bersama dengan pengawas perikanan stasiun PSDKP Biak Numfor, ada Bapak Deki Reynald Sibi SST PI. Selamat pagi Pak Deki.
4: Selamat pagi Bu Stefani dan pendengar pemirsa RRI sekalian, di khususnya Korwil 1 Papua ya. Selamat pagi, shalom.
2: Ya, apa kabar?
4: Puji Tuhan luar biasa baik.
2: Baik ya Bapak ya. Ya, ini kita ini kan berbincang pagi ini sesuai dengan peringatan juga pada besok ya 5 Juni ya. Ini ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana tema nasional kita di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini adalah saatnya beraksi untuk iklim. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita nih untuk menjaga iklim juga ya. Atau tema globalnya Now for Climate. Ini kita akan membahas bagaimana peran dari Tres Hero sendiri dan juga PSDKP Biak Numfor ya, terkait dengan bagaimana aksi untuk kita menjaga lingkungan kita, khususnya ini dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Perbincangan kita pagi ini pendengar, mungkin saya awali dulu ke komunitas Tres Hero ya, ke Kakak Jack Rumbekwan. Ini kita berbicara seputar Tres Hero, ini komunitas relawan lingkungan yang aktif dari 2019 yang mengkampanyekan Biak bebas dari sampah plastik nih ya, khususnya plastik sekali pakai. Mungkin saya ingin bertanya ke Kakak Jack dulu, sudah sejauh apa sih ini aksi yang dilakukan Tres Hero dari 2019 hingga hari ini Kakak? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih.
3: Iya, terima kasih. Kami dari Komunitas Tres Hero Biak, keberadaan kami sejak tahun 2019 hingga sekarang, kami sudah lakukan aksi atau clean up. Sudah mencapai minggu hari Jumat besok adalah yang ke-189 kali sejak 2019. Dan juga kami selama ini kolaborasi Pentahelix, yaitu bersama pemerintah, kemudian kepada pihak swasta, dalam hal ini TNI Polri, dan juga dengan masyarakat. Tidak terlepas dari itu peran media yaitu selama ini dengan RRI Pro 1 Biak kami juga bermitra, bahkan juga dengan beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Bagi yang ini kami masih bisa eksis bukan karena Tresero sendiri, tetapi karena kolaborasi yang cukup baik, baik dari pemerintah daerah, bahkan juga dengan lintas sektor yang lain, termasuk masyarakat di wilayah pesisir, kepulauan. Ini menjadi bagian yang kami merasa berterima kasih, apresiasi. Kami bisa sampai dengan di level ini karena dukungan kerjasama, kolaborasi yang cukup baik dari semua lintas sektor yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Sehingga kalau mau dibilang kita masih bisa menjaga predikat Biak kota kecil terbersih di seluruh Indonesia, yang bisa kita proteksi dari sekarang, terutama wilayah pesisir dan laut, untuk ke depan anak cucu kita nikmati semua itu dengan lebih baik. Apalagi pemerintah lagi gencar-gencarnya dengan ekonomi biru. Kita perlu pertahankan itu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan laut supaya ikan melimpah dan kualitas ikan juga terjaga.
2: Oke. Ini Kakak aja kalau sudah lebih dari 5 tahun ya, dari 2019 sampai sekarang ini jenis sampah apa sih yang paling banyak ditemukan khususnya ketika melakukan aksi clean up itu sendiri?
3: Iya, kalau untuk di wilayah pesisir dan laut, sampah yang paling dominan adalah sampah plastik sekali pakai. Yang kemungkinan besar itu juga adalah sampah kiriman dari berbagai tempat yang terdampar di Kepulauan Padaido, tapi juga di pesisir daratan Pulau Biak, yang memang sulit untuk kami dari Tresero secara total bersihkan, tapi minimal sedikitnya kami bisa mengurangi. Walaupun aksi yang kami lakukan di setiap minggu dengan melibatkan berbagai stakeholders, walaupun ini kami sudah lakukan yang sampai ke 188 minggu lalu, tapi secara total belum semua dibersihkan. Tapi dengan edukasi yang kami lakukan melalui aksi-aksi clean up atau bersih-bersih sampah itu, kami yakin dan percaya bahwa menjadi informasi edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana bijak untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu menjadi target kami. Apalagi kami saat ini melibatkan anak-anak usia dini, terutama Tresero Kids di Pulau Owi dan Pulau Pai, yang juga sesuai dengan arahan Bapak Bupati Biak Numfor bahwa kedepannya kita akan lakukan kerjasama untuk edukasi kepada masyarakat di wilayah kepulauan, untuk kita jaga Kepulauan Paidado menjadi sektor pariwisata yang ke depan bisa bersaing dan unggul dalam menarik wisatawan untuk banyak berkunjung ke Kabupaten Biak Numfor.
2: Oke, ini Kak Kaja kalau berbicara ini kan sudah 7 tahun nih ya, aksi clean up terus berjalan, bahkan besok itu sudah yang ke 189 kali ini ya. Ini kalau dilihat-lihat 7 tahun lalu sudah 188 kali aksi clean up, menurut Kak Kaja apa sih penyebab utama yang dimana masih banyak sekali ini sampah plastik khususnya yang berakhir di alam nih?
3: Iya, aksi kami yang ke 189 hari Jumat besok itu juga dalam rangka hari memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, atau yang tadi dengan slogan globalnya Now for Climate, atau dengan slogan atau tema nasional kita itu saatnya beraksi untuk iklim. Nah, bagi yang ini, kami dari Tresero sudah melakukan ini, tapi kami masih merasa kurang. Sehingga masih terus kami lakukan itu dengan tujuan edukasi, agar masyarakat dan kita bersama-sama lakukan perubahan untuk bumi yang lebih baik ke depan. Karena saat ini bumi sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, dengan menyongsong atau memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni 2026 ini, kami mencoba untuk besok melakukan aksi bersih. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi kegiatan yang kami lakukan dengan bentuk kampanye lingkungan. Demikian.
2: Oke, baik kakak. Ini kalau tadi kita lihat ya, masih banyak, walaupun sudah beratus kali ya, 188 kali, besok ke 189, lalu masih saja ada banyak ini sampah yang berterbaran ya, ya. Artinya masih kurang nih untuk kesadaran masyarakat ketika ya, membuang sampahnya nih ya. Terus untuk kakak Jack sendiri nih, yang menjadi tantangan terbesarnya nih apa nih kakak, ketika terus melakukan clean up lalu seperti kurangnya kesadaran nih dari masyarakat? Mungkin ada tantangan tersendiri nih yang kakak Jack rasakan.
3: Iya, sebenarnya kami dari Tresero tidak menyalahkan sumber sampah. Dalam hal ini siapa yang membuang sampah itu kami tidak salahkan. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena ketika kita buang sampah dengan sembarangan, pada akhirnya akan bisa kembali kepada diri kita. Terutama misalnya kalau kita buang sampah ke laut, di mana kalau sampah di laut terurai, itu plankton makan mikroplastik, ikan makan plankton, manusia makan ikan. Artinya bisa mikroplastik itu bisa di atas meja makan kita. Nah, kalau kita tidak bijak dari saat ini, kami yakin dan percaya bahwa pada tahun 2050, sesuai dengan referensi yang kami sempat baca atau kami dapat informasi, bahwa tahun 2050 sampah plastik akan lebih banyak daripada ikan di laut. Kalau sudah seperti ini, berarti generasi di masa yang akan datang akan terpapar nanoplastik atau mikroplastik. Mungkin intinya adalah bahwa kesadaran kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Okay. Agar tidak sampai ke laut.
2: Jangan sampai ke laut itu ya. Itulah kenapa Tresero ini juga banyak aksi kini yang lebih menyasar pesisir ya, dan juga di daerah kepulauan.
3: Iya, kami dengan yang kami lakukan dengan istilah sapu laut. Nah, jadi sapu laut ini kadang orang berpikir memang bisa ya kalau bisa disapu. Nah, padahal sapu laut ini kami lakukan dengan cara-cara tradisional. Kami gunakan ya istilahnya kaca molo. Kami gunakan untuk mengambil sampah di sela-sela karang. Yang pernah kami lakukan sampai dengan satu baut atau satu fiber penuh. Okay. Itu tidak sampai satu jam. Berarti kalau dilihat dari kondisi itu, memang laut di Biak juga sementara harus kita proteksi dari saat ini.
2: Oke, berarti ini bisa dibilang juga kondisi laut biru Biak Numfor ini berarti tidak baik-baik saja juga ya, bisa dibilang seperti itu.
3: Ya, pada bulan lalu musim angin barat itu kondisi laut kita memang kami survei. Saat itu bertaburan sampah plastik di lautan Biak, kami temukan itu pas tepatnya di Laut Bosnik. Itu sampah kiriman.
2: Kiriman itu ya?
3: Ya, sampah kiriman. Entah dari daratan kota Biak, ataukah mungkin dari luar kota yang lain. Sempat kami ambil dokumentasinya, kami upload sebagai informasi edukasi di media sosial. Bahwa inilah kondisi laut kita saat ini, yang sebenarnya kita tidak boleh membuang sampah. Jadikan laut sebagai media terakhir untuk membuang sampah. Mungkin seperti itu.
2: Jangan dikira di laut lalu hanyut ya, padahal ini kita menumpuk sampah banyaknya ya.
3: Kadang orang punya persepsi bahwa ketika dibuang ke laut sudah bersih.
2: Hanyut.
3: Ya, hanyut. Padahal di titik arus laut tertentu itu menjadi pulau plastik.
2: Pulau yang sampah, bisa ya.
3: Ya, pulau sampah. Jadi bagi yang ini kita ini masih bisa bersih. Ya, demikian.
2: Oke, baik. Saya mungkin ke kakak Deki, karena tadi ini kita berbicara seputar bagaimana kebersihan atau sampah plastik ini yang ada di laut nih, kakak Deki. Mungkin bagaimana sebenarnya kalau dari PSDKP sendiri melihat nih ya, kondisi lingkungan laut di wilayah pengawasan Biak saat ini nih seperti apa kakak? Mungkin bisa dijelaskan.
4: Iya, terima kasih Bu Stefani. Mungkin yang kami jelaskan Sebelum kami fokus ke BIAK, secara global garis besarnya untuk Indonesia, sebenarnya dari Kementerian Kelautan Perikanan ada 5 program kebijakan Menteri Kelautan Perikanan. Dari 5 itu, yang paling terakhir nomor 5 itu terkait penanganan sampah plastik di laut. Jadi itu biasa kalau tiap kali kita kegiatan itu namanya Bulan Cinta Laut. Di situ tidak hanya kami saja, tapi ada keterlibatan nelayan, dan memang fokusnya itu lebih ke nelayan. Jadi nelayan pada saat melakukan kegiatan penangkapan, mereka juga peduli lingkungan. Barangkali menemukan sampah di laut, mereka juga bisa mengambil dan membawa ke darat untuk katakanlah nanti diproduksi atau diolah seperti apa. Kemudian dengan adanya 5 kebijakan ini kan, dahulu kan ada sebelumnya ada Perpres 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Nah, dari situ turunannya muncullah keputusan Menteri terkait nomor 130 tahun 2023 terkait rencana aksi nasional. Dan ini kepen terakhir yang mengikuti perpres tersebut. Nah, di situ yang seperti kami jelaskan, di situ termasuk Bulan Cinta Laut. Kemudian dari KKP sendiri ada dalamnya, selain program Bulan Cinta Laut itu adalah namanya Sebasa, yaitu pengelolaan sampah kegiatan penanganan sampah bersama seperti itu. Jadi khusus kami di PSDKP, Ibu, dapat kami jelaskan bahwa sejak adanya 5 program menteri itu sudah kami lakukan sebelumnya, bahwa khusus kami untuk di PSDKP sendiri, kami lebih khusus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, yang kami lakukan pada saat pemeriksaan kapal-kapal ikan yang akan berangkat, nah itu kan kami, kalau kapal ikan kan sebelum mereka melaut, mereka melakukan clearance. Artinya pada saat proses penangkapan ikannya itu, apakah sudah layak secara administrasi dan teknisnya. Nah, di situ pada saat kapal berangkat, kami cek logistik. Nah, logistik-logistik itu kami pastikan bahwa pada saat dia melaut, jumlah logistik yang dia bawa, misal itu sampah, plastik, atau kebutuhan logistik kan, kami pastikan pada saat dia kembali setelah trip beroperasi di laut itu minimal sama dengan yang waktu dia bawa ke laut. Jadi katakanlah dia tidak membuang sampah itu di laut. Karena khusus di Biak sendiri, kalau kita bicara perairan Biak, kalau kita lihat

BPP kalau di kami, Kementerian Pendapatan mengenal namanya BPP 717. Di atas di Samudra Pasifik itu...

0: Reno sendiri? Mungkin kakak bisa jelaskan dari 2019 sampai sekarang ini, dari mana saja ini, keterlibatan dari mana saja, lalu aksinya seperti apa saja?
1: Ya, untuk kolaborasi kami dengan stakeholders, itu salah satunya yang rutin termasuk dari PSDKP. Kemudian dari TNI Polri, terutama dari Kodim 1708 Biak Numfor, dan juga Wing Udara 3 Biak, yang selama ini kami lakukan kerjasama, bahkan dengan lintas komunitas se-Kabupaten Biak Numfor. Tidak terlepas dari itu, karena sampah yang kami kumpul, kami juga kolaborasi dengan pihak bank sampah ARB. Pada aksi kami yang bulan lalu, sempat kami kolaborasi dengan pihak bank sampah. Kami angkut sampah dari Pulau Owi itu sebanyak 146 kilo dari 38 karung. Itu kami lakukan secara launching, secara perdana. Kami mobilisasi dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak bank sampah dan Dinas Lingkungan Hidup, lalu dibawa ke bank sampah ARB Biak untuk selanjutnya didaur ulang. Sedangkan sampah-sampah yang tidak bisa

0: Tresero Indonesia itu yang ke-180 itu sudah melibatkan volunteers dewasa atau relawan dewasa sebanyak 6.619 orang dewasa yang terlibat dalam aksi bersih. Kemudian untuk anak-anak usia dini yang sudah terlibat sebanyak 2.619 anak-anak usia dini, dengan total sampah yang kami kumpul itu sebanyak 12.909 kilo atau 12 ton 909 kilo. Ini yang sudah kami kumpulkan. Sedangkan yang kemarin kami serahkan ke pihak bank sampah itu sebanyak 146 kilo yang kami sampaikan ke pihak bank sampah. Karena sampah yang kalau didaur ulang seperti begini, kalau dibakar lagi disayangkan, akan mencemari. Artinya kalau kita bakar akan menimbulkan racun ke udara yang dihirup oleh setiap orang yang ada di sekitarnya.
1: Oke, baik. Kakak Jack, lalu tadi Kakak Jack bilang kan ini pahlawan-pahlawan usia dini. Ya. Bagaimana cara Kakak untuk meningkatkan partisipasi dari generasi muda ini sendiri? Seperti apa sih?
0: Kalau untuk anak-anak usia dini tidak terbatas pada Tresero Kids yang di Pulau Owi dan juga yang ada di Pulau Pai. Tapi kami juga ke sekolah-sekolah, terutama SD Negeri 1 Biak. Kami berkolaborasi untuk melakukan edukasi terkait dengan sampah plastik sekali pakai, dan juga SD Negeri 1 menjadi salah satu sekolah adiwiata yang berhasil. Kemudian kalau untuk di tingkat SMA, itu kami di SMA Negeri 1 Biak dan SMA Negeri 3 Biak. Itu kami kolaborasi untuk menjadi mitra dalam sekolah adiwiata. Jadi target kami untuk anak-anak usia dini dengan tujuannya bahwa di kemudian hari mereka juga akan bisa melanjutkan untuk kampanye-kampanye lingkungan di masa yang akan datang.
1: Kalau melihat antusiasnya Kakak Jack, ini seperti apa sih yang bisa dibilang Tresero Kids ini, mereka antusiasnya seperti apa sih Kakak ketika ikut melakukan aksi clean up itu sendiri?
0: Kalau untuk anak-anak dalam aksi, ada kami lihat sendiri lagi senang karena bisa mereka saling merampas sampah. Artinya dengan aktivitas itu menunjukkan bahwa mereka ceria, ikhlas, sukarela melakukan itu tanpa beban, tapi dengan tujuan mereka memberikan edukasi pada teman-temannya yang lain bahwa dengan tindakan kecil ini akan berdampak pada kita semua. Apalagi isu sampah ini bukan di Biak saja, tetapi secara global ikut berpengaruh. Nah, itu yang kalau untuk anak-anak ini kami masih eksis mendampingi mereka untuk kami lakukan aksi-aksi bersih sampah plastik, terutama di wilayah pesisir dan laut di kepulauan.
1: Oke, kalau boleh tahu Kakak Jack, ini kira-kira untuk anggota dari komunitas Tresero sendiri ini sudah berapa banyak sih untuk anggotanya?
0: Ya, kalau untuk jumlah relawan seperti yang tadi kami bacakan, yang sudah kami libatkan, kalau untuk yang relawan dewasa yang sudah terlibat 6.619. Ya, itu yang dewasa. Kalau yang untuk anak-anak 2.619 anak. Tapi ini tersebar. Tidak di wilayah Biak Timur saja, tapi menyebar di Biak Kabupaten Biak Numfor. Apalagi aksi ini kami lakukan setiap minggunya sesuai dengan slogan Tresero, yaitu every week we clean, we educate, and we change. Perlu diketahui bahwa kami di bawah Tresero Indonesia dan Tresero World di Swiss dan di Bali. Kami berkoordinasi untuk sama-sama menyatukan persepsi, satu visi untuk menggerakkan masyarakat dunia untuk

0: mencintai alam lingkungan dengan zero waste atau bebas sampah.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu.
1: Ya, kalau untuk aksi-aksi sendiri ke Kak Jack ini, aksi dari Trash Hero sendiri ini ada penjadwalannya nggak sih? Mungkin dalam sebulan sekalikah atau mungkin hanya ketika ada momen tertentu atau seperti apa untuk jadwal dari clean up-nya
0: ya.
1: Trash Hero sendiri?
0: Kalau jadwal kami seperti tadi saya sampaikan sesuai dengan slogan kami every week, berarti setiap minggu.
1: Oke. Okay.
0: Ini setiap minggu kami lakukan. Untuk minggu ini tepatnya besok tanggal 5 Juni 2026 ini di lokasi Tugu Proklamasi. Dengan melibatkan dari PSDKP, kemudian dari Kodim 1708 Biak Numfor, Lintas Komunitas dan Wing Udara 3 Biak, yang tentunya juga dari RRI Biak pasti ada yang hadir untuk meliput kegiatannya.
1: Okay.
0: Sebagai informasi edukasi.
1: Ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita masih dalam dialog Gerakan Membangun Papua, Korwil Papua ya. Di pagi hari ini kita masih ini dalam rangka memperingati juga Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada Jumat besok di 5 Juni 2026. Kita masih membahas seputar menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Kita akan kembali setelah kita break sejenak.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time. Dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke.
1: Sebagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor,
0: RRI News menghadirkan liputan berita hari Kamis dan terkini dari seluruh
1: dunia.
0: Sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan kita.
4: Masih bersama siaran GMP, Gerakan Membangun Papua, siaran berjaringan Korwil Jayapura, dirilai oleh RRI Wamena, Merauke, Serui, Biak, dan Bovendigul.
5: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI, kita masih dalam dialog berjaringan Korwil Papua, Gerakan Membangun Papua, GMP. 26 kita masih membahas terkait menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Masih dengan komunitas Resiro, ada Kakak Jekrom Bekwan dan juga dari pengawas perikanan stasiun PSDKP Biak, ada Bapak Deki Renault Sibi. Di pagi hari ini pendengar, kita masih membahas nih bagaimana kita menjaga lingkungan kita, khususnya nih ya dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni besok dengan tema nasional Saatnya Beraksi Untuk Iklim atau tema globalnya Now for Climate. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa bergabung, berinteraksi bersama para narasumber pagi hari ini di WhatsApp kita melalui chat atau telepon di 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Atau Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda ya di YouTube kita, karena kita live di kanal YouTube kita @RRIBiak. Jadi Anda bisa gabung dengan kita di pagi hari ini pendengar, juga di TikTok, Instagram dan Facebook @RRIBiak. Ya, Anda mau bergabung kami nantikan di pagi hari ini ya. Waktu kita nanti hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sambil saya menantikan yang mau mungkin bergabung, bertanya ya di pagi hari ini kepada narasumber kita, saya kembali dulu ke Kakak Jack sejenak nih. Kakak Jack, mungkin adakah komitmen pemerintah nih dalam aksi mengurangi sampah plastik seperti yang dilakukan komunitas Resiro sendiri?
6: Iya, yang pertama kami apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, yang mana komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati Biak Numfor, Bapak Markus Mas Nembra, yang secara bijak dan komitmen untuk melakukan kerjasama dengan Resiro Biak yang mana saat itu kami beraudiens dengan Bapak Bupati dengan menyampaikan bahwa ke depan akan diedarkan surat edaran kepada seluruh OPD dengan ASN wajib tumbler. Bagi ini kami

0: surat edaran kepada setiap OPD untuk ASN wajib tumbler. Ini adalah komitmen Bapak Bupati untuk kita bersama-sama untuk menjaga dia bebas dari sampah plastik.
1: Oke, baik Kak Jack, selain aksi clean up nih ya, selain aksi bersih sampah plastik sendiri, mungkin ada program yang ingin dilakukan oleh komunitas Trash Hero?
0: Ya, program yang kami lakukan hampir lebih ke laut, sehingga kami dengan istilah kegiatan sapu laut. Ini menjadi rutin kami di wilayah pesisir dan laut, yang tentunya dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah pesisir yang notabene mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, supaya aktivitas membuang sampah, terutama sampah plastik es batu. Biasanya es batu ini mungkin karena sudah posisi di laut, beranggapan bahwa hanyut dan tempatnya bersih, memang itu benar, tapi pada akhirnya sampah itu kembali pada saat dia melaut, waktu mancing tonda, plastik yang justru kena. Nah, jadi kita lebih edukasinya ke masyarakat wilayah pesisir kepulauan, itu dengan edukasi sapu laut, supaya mereka bisa melihat secara langsung aksi yang kami lakukan sebagai bagian dari informasi edukasi.
1: Oke, baik Kakak Jack, ini karena tadi kita berbicara seputar edukasi, saya mungkin ke Pak Deki dulu. Ini kan kita bicara seputar edukasi nih ya Pak, dari pengawas perikanan stasiun PSDKP sendiri ini Pak, dalam pengawasannya ada tidak sih edukasi nih khususnya untuk masyarakat ataupun nelayan dan juga kapal-kapal yang ada di area Laut Biru Biak Numfor ini sendiri? Mungkin ada edukasinya seperti apa nih, untuk bagaimana bisa menjaga laut nih khususnya dari sampah ini tadi?
2: Ya, Bu Stefani, kami kalau di PSDKP Biak yang selama ini kami lakukan, seperti yang kami sampaikan ada namanya program Bulan Cinta Laut, itu di mana program itu bisa kami tentukan lokasi-lokasi kampung yang pesisir yang jumlah nelayannya bisa dijangkau. Kemudian seperti yang kami sampaikan, nanti kami masukin materi-materi tentang sampah itu, baik pada saat mereka, contohnya di Samber yang pernah kami lakukan itu tahun 2003, mereka pernah menggunakan alat tangkap pancing itu menggunakan umpan sampah kayak plastik begitu. Kami coba sampaikan bahwa sebenarnya itu kalaupun ada jumlah nelayan yang sering menggunakan itu pasti akan mencemar juga, karena kalau mereka menggunakan umpan plastik itu akan dimakan oleh ikan, dan seperti yang sampaikan oleh Bapak Jack, itu akan berimbas ke kami juga karena kami akan makan ikan tersebut.
1: Ikannya udah makan plastik nih.
2: Ya, itu seperti umpan tiruan begitu. Okay. Ibu. Jadi kami coba edukasi, mungkin barangkali mereka mempunyai inisiatif lain untuk mengganti umpan plastik tersebut. Jadi itu yang kami upayakan. Kemudian beberapa tahun kebelakangnya kami sering melakukan kegiatan yang sama di BMJ. Kemudian kami sediakan tempat sampah. Jadi kami ada dari kantor, kami siapkan tempat sampah yang kami sumbang untuk di situ, supaya pada saat pengunjung di BMJ juga, kemudian masyarakat situ kalau membuang sampah, dibuang di tempat sampah. Karena selama ini yang kami lihat, kalaupun nanti pada saat kami edukasi, apa yang kurang di situ, itu yang coba kami bantu supaya khusus sampah ini bisa tidak dibuang sembarangan. Karena seperti yang kami biasa lakukan yang terserong, banyak sekali masalah pesisir yang entah itu masyarakatnya ada tempat sampah atau tidak, mereka buang sembarangan di situ, dan itu pasti otomatis akan mencemari laut. Selain itu juga untuk usaha-usaha seperti pelaku usaha kapal, biasanya kami ada pertemuan rutin atau pertemuan bulanan, kami undang ke kantor, kami sampaikan juga terkait selama operasi sampah tidak boleh dibuang ke laut, kemudian pada saat operasi disimpan, dan pada saat mereka kembali ke darat, sampah itu boleh mereka daratkan di pelabuhan dan akan dibawa langsung ke tempat pembuangan sampah. Jadi edukasi itu kami selalu lakukan, karena di setiap kampung juga ada namanya kelompok masyarakat pengawas. Selain mereka menjaga lingkungan kampung mereka, salah satu edukasi sampah ini juga kami masukin supaya mereka juga lebih lihat wilayah pesisir khusus di kampung mereka masing-masing. Seperti karena masing-masing kampung punya kelompok tersebut yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
1: Apalagi kalau berbicara tentang kelompok nelayan, pasti mereka harus menjaga habitat ikan ini sendiri ya, karena mereka nelayan ya.
2: Seharusnya seperti itu, karena kalau mereka tidak menjaga lingkungan tersebut ya otomatis mereka mencari ikan itu pasti tidak akan di situ lagi, karena begitu rumahnya itu hancur rusak ikan akan menjauh. Itu sudah pasti seperti itu.
1: Oke, Pak Diki, apa tantangan terbesar nih dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Biak sendiri?
2: Tantangan terbesar kami dalam pengawasan kurun waktu sepanjang beberapa tahun kebelakang sebenarnya kami lebih mengedepankan edukasi dan preemptif. Kalau untuk pelaku-pelaku usaha yang notabene mempunyai kapal-kapal yang besar, kami selalu menjelaskan kepada masyarakat di khusus di Kabupaten Biak Numfor, perizinan usaha penangkapan ikan itu sudah dibagi. Jadi kalau itu kapal pusat tuh pasti daerah operasinya itu akan di atas 12 mil nautical mil, dan mereka tidak mungkin akan mencari di bawah itu. Kemudian untuk kapal yang izin pemerintah daerah itu akan di bawah 12 mil sampai 4 mil. Sedangkan 4 mil sampai ke bawah itu pengelolaannya itu saat ini memang semua di provinsi. Tantangan terbesar kami saat ini itu, begitu adanya operasi kapal tersebut, banyak masyarakat yang melapor ke kami terkait aktivitas kapal ini. Makanya kami selalu menjelaskan jalur-jalur kapal ini dia harusnya di mana. Dan kami pastikan bahwa semua kapal izin yang dilakukan oleh pemerintah pusat, mereka ada namanya satelit, SPKP, Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Dan mereka pasti akan terlacak. Mereka matikan SPKP mereka, kita bisa ketahuan mereka mati. Dan mereka pasti akan dipanggil ke kantor untuk diklarifikasi. Jadi harapan kami, kalaupun nanti ada masyarakat menemukan, bisa melaporkan ke kami, dan barangkali nama kapal yang mereka tahu, lebih mudah kami untuk mendeteksi kapal tersebut. Dan kemudian masih banyak, terkhusus saya mungkin harus berbicara ini terkait penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, menggunakan bahan peledak, kemudian menggunakan alat tangkap yang tidak ramah. Mungkin saat ini dan kedepannya hal-hal tersebut mungkin bisa ditinggali saja, karena masih banyak alternatif menangkap ikan yang lebih ramah lingkungan. Contoh menggunakan pancing ataupun jaring. Sehingga itu pun akan menjadi contoh untuk anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama, karena mereka melihat orang tuanya melakukan hal tersebut. Karena saya sepakat dengan Bapak Jek, kita harus mengedukasi anak-anak kita sejak dini supaya mereka dapat melihat, oh ini seperti ini. Kalau enggak, mereka juga
1: meniru ya.
2: Meniru, betul. Karena mereka cepat sekali meniru apa yang dilakukan oleh orang tua khususnya.
1: Oke, Pak Deki, Kak Jek, ini ada yang ingin bertanya. Ini pertama dari Mama Juan di Jayapura. Selamat siang Pro 1 Biak, ini mungkin ke PSDKP. Sejauh ini program apa saja yang telah dijalankan komunitas bersama PSDKP untuk menjaga kebersihan laut dan pesisir? Ya, oke. Lalu ada dari Ros di Mando. Untuk Pak Jek, ini apakah terdapat lokasi-lokasi tertentu yang menjadi titik rawan penumpukan sampah di wilayah Biak? Mungkin saya ke pertanyaan pertama dulu nih. Ini sejauh apa nih program yang dilaksanakan khususnya antara komunitas dan juga PSDKP? Ini siapa nih menjawab? Dari
2: silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa. Ya, seperti yang kami tadi dan Pak Jek sampaikan, kami selalu koordinasi dengan Pak Jek dari Tresero, dan kami juga pada saat mungkin Tresero tidak sementara melakukan kegiatan, kami juga punya kegiatan untuk membersihkan daerah pesisir. Dan selama ini komunikasi kami dengan Tresero, Pak Jek dan komunitas sudah sangat berjalan baik, dan Pak Jek selalu menginformasikan apabila ada pekan di mana Tresero melakukan kegiatan, kami pasti diundang dan kami pasti hadir untuk terlibat dalam kegiatan itu, karena itu sejalan dengan apa yang kami lakukan juga, jadi pengawasan sumber daya lingkungan itu. Jadi kami pastikan bahwa mengikuti kegiatan ini tetap akan menjadi bagian dalam pekerjaan kami sehari-hari untuk membersihkan khusus di laut seperti itu.
1: Oke, Kak Jek, ada yang mau ditambahkan terkait dengan kolaborasi nih antar komunitas dengan PSDKP?
0: Iya, kolaborasi yang selama ini kami bangun dengan pihak PSDKP sangat baik sekali, di mana seperti kemarin terakhir kami di pelabuhan Mokmer itu dengan kegiatan bersimpatik.
1: Oke.
0: Okay. Bersimpatik ini istilah-istilah yang kami pakai untuk kolaborasi bersih sampah plastik. Ini kami lakukan dengan melibatkan berbagai stakeholders, di mana PSDKP menjadi mitra yang sangat baik. Kami terus bangun komunikasi sampai dalam aksi-aksi kumpul sampah di wilayah-wilayah yang tadi ditanyakan oleh Bu Ros di Mandau, titik-titik rawan ini, termasuk di pelabuhan-pelabuhan.
1: Okay.
0: Pelabuhan Mukmer salah satu, itu kemarin kami kumpul itu sebanyak 157 karung dengan 1097 kilo sampah yang kami. Jadi ini tidak kami sekedar kumpul saja, kami kumpul, kami pilah, kami timbang, dan kalau yang bisa didaur ulang kami komunikasikan itu ke bank sampah.
1: Okay.
0: Kalau yang tidak, seperti dalam jumlah yang tadi 157 karung itu, yang didaur ulang sudah pastinya kami komunikasi dengan bank sampah, dan yang tidak bisa didaur ulang kami komunikasikan itu ke DLH untuk bisa diamankan di TPA.
1: Okay. Baik, Kakak Jack dan Pak Deki, ini berhubung waktu kita sudah di penghujung, saya mungkin ingin mempersilakan Pak Deki dulu nih, mungkin sebagai closing statement, pesan apa sih yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat di wilayah Biak Numfor ya, secara khusus dan secara umum di Papua, ini khususnya nih bagaimana dalam kita memperingati hari lingkungan hidup sedunia juga. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, silakan.
2: Ya, terima kasih Bu Stefani. Ya, pesan kami baik itu masyarakat Biak Numfor maupun masyarakat di Provinsi Papua, kita tahu ada namanya semboyan laut bukan tempat sampah. Harapan kami, khusus kami sebagai pengawas perikanan, semua aktivitas baik yang dilakukan di darat maupun di laut pasti akan menimbulkan sampah. Dan kita harus pastikan bahwa sampah itu harus benar-benar berada di tempat sampah, bukan di tempat yang tidak semestinya. Kalau kami fokus ke laut, harapan kami laut bukan menjadi tempat sampah, sehingga sumber daya laut itu melimpah dan boleh dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus di Kabupaten Biak Numfor dan juga di pesisir Provinsi Papua. Demikian.
1: Oke, baik Kakak Jack, ada yang mau disampaikan nih? Mungkin sebagai closing statement sekaligus mungkin ada himbauan untuk masyarakat.
0: Ya, sebagai closing statement kami, Papua bukan tempat sampah. Jaga Biak asik tanpa sampah plastik. Kalau ke destinasi wisata, jangan lupa bawa pulang sampahmu. Karena bumi bukan tempat sampah. Mari kita jaga Biak sebagai kota kecil terbersih di seluruh Indonesia, dan lebih khusus di tanah Papua, kita bijak untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena jangan sampai ke depan generasi kita di masa yang akan datang terpapar mikroplastik. Demikian.
1: Oke, baik, terima kasih Kakak Jack Rumbekwan, Ketua Komunitas Trashiro Biak, dan juga Bapak Deki Renald Tibi dari Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Biak. Ini atas perbincangan kita nih, bagaimana kita menjaga surga biru.

0: dan inspirasi.
1: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan telah kita ikuti tadi GMP Gerakan Membangun Papua yang tentunya disiarkan tadi dari RRI Biak dengan topik Menjaga Surga Biru Biak Numfor, Aksi Nyata untuk Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan, yang tentunya tadi telah hadir narasumber Deki Renald CBS STPI sebagai pengawas perikanan stasiun PSDKP Biak, dan juga ada juga Bapak Jack Rumbekuan, Ketua Komunitas Tras Hero Biak. Dan tentunya mendengar sesuai dengan topik tentang lingkungan bersih ya, kita juga melihat di lebih terkhususnya di Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya ya, di beberapa daerah bahwa memang sudah ada mulai ada peningkatan di Kota Wamena ya. Jadi mungkin sebelumnya banyak sampah yang menumpuk, masih banyak warga yang belum bisa bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi kita sudah melihat mulai dari di beberapa lokasi yang banyaknya sampah sekarang sudah mulai bersih ya, dan juga memang banyak juga masyarakat yang sekarang tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi sudah ada tempat pembuangan sampah ya, jadi untuk Anda. Dan juga ini ada waktunya ya, jadi membuang sampah itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore setiap hari Senin dan juga hari Sabtu ya. Semoga kita terus seperti ini, bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita ya, karena lingkungan bersih itu sangat baik untuk kita ya. Dan ini juga bisa mencegah terjadinya banjir di Kota Wamena. Oke, untuk Anda seperti biasanya ya, kebersamaan kita juga dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Untuk hari ini hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan satu lagu dari miliknya Iklim, Sandiwara Cinta Semusim, kami hadirkan untuk Anda.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia nas.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke, aku Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap.

Manapun Anda berada, selamat siang untuk Anda, dan kami menyapa Anda yang tentunya masih setia stay di siaran kami untuk hari ini ya. Kami hadirkan beberapa pengumuman informasi untuk Anda ya. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Duga kembali menegaskan komitmennya dalam membangun masa depan pelayanan kesehatan yang mandiri, berkualitas, dan berkelanjutan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui persiapan kerjasama program magang dokter putra putri asli Duga untuk pra pendidikan dokter spesialis bersama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin di Makassar. Nah, dalam pertemuan di Makassar, Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Duga, Ina Gwijangge, hadir mewakili Bupati Duga Yoas Beon SIP bersama Direktur RSUD Kabupaten Duga, Dr. Nathaniel Immanuel Hadi. Dan pertemuan ini membahas aspek teknis pelaksanaan program yang menjadi bagian penting dalam mencetak dokter spesialis asli Duga.

seru juga ya, karena demam Piala Dunia 2026 ini mulai terasa hingga ke Wamena. Jadi sejumlah bocah terlihat membawa bendera tim nasional favorit mereka di kawasan Tugu Salib Wamena. Ini menunjukkan antusiasme menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Dan untuk Anda, siapa jagoan Anda untuk Piala Dunia 2026 ya? Pokoknya berharap aja semoga untuk jagoan Anda bisa menang di Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.
1: Senang mendengar di mana pun Anda berada, dan itu dia seputaran tentang Piala Dunia 2026. Dan tentunya pendengar, bahwa Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Nah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, bahwa turnamen ini akan diadakan secara bersamaan di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pokoknya tungguin aja pendengar ya, untuk Anda yang sudah tidak sabar lagi untuk menantikan jagoan Anda bertanding di Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur, dan saatnya pendengar kami akan mengajak Anda untuk memasuki acara lagu daerah atau program budaya. Dan seperti biasanya, untuk Anda yang mau request lagu daerah, langsung aja bergabung di line interaktif kami di 0811 482 8840.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

Para pendengar di manapun Anda berada, selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Dan siang hari ini sudah menunjukkan pukul 12:22 waktu Indonesia Timur. Tentunya kita masih di acara lagu-lagu daerah atau acara program budaya. Baik pendengar Pro 1 dari Wamenah ya, kali ini kita akan hadirkan satu lagu dari daerah Batak yang spesial. Dan ini di request sama orang yang terspesial ya sepertinya. Dari jauh-jauh dari daerah mana nih? Sebut aja ya, dari Kurima, dari Abang Gindo ya. Katanya lagu ini untuk, lagu ini tuh dipersembahkan untuk seseorang yang sangat berarti di Wamena katanya. Ya udah, dan langsung aja kita dengar lagu Batak ini yang di request sama Bang Gindo yang ada di Kurima. Dan selamat menikmati.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta.

Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap ukurannya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya, heboh dan iya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brasil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
1: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di First Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, semenjak saya partner sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kondisi kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya dia cukup bertanggung kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, beb, aku cuma nyoba, beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, beb. Tolong aku, beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
2: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu? Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
2: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
1: Oh iya ya.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang.
3: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur, dan kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti acara lagu dangdut untuk siang hari ini dari Pro 1 RRI Wamena. Untuk Anda yang mau request lagu dangdut, langsung aja bergabung di line interaktif kami di 0811-482-8840. Mengawali perjumpaan kita di lagu dangdut, kita akan mendengarkan lagunya dari Maggie Z, Benang Biru. Lagu ini udah dirilis ya, udah beberapa tahun yang lalu, 2009 ya, dan masih nikmat. Seperti makanan yang nikmat ya untuk didengarkan ya, tapi kalau makanan dicicipi ya. Oke, langsung saja kita dengarkan lagunya dari Maggie Z, Benang Biru.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dan kita masih di acara Lagu Dangdut sore hari ini ya. Tadi Anda sudah menikmati lagu dari Ridho Roma featuring Sonet 2 Band, dan juga Anda lagi sementara mendengarkan lagu dari Ayu Ting Ting. Nah, untuk Anda yang mau di hibur dengan lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini, boleh bergabung ya di line interaktif kami di jalur WhatsApp atau telepon juga bisa di 0811-482-8840. Saat berbicara tentang musik Indonesia, tentu kita tidak bisa melupakan dangdut. Jadi musik yang dikenal dengan irama gendang yang khas ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Nah, tak hanya menghibur pendengar, lagu-lagu dangdut juga sering mengangkat kisah kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari cinta, persahabatan, perjuangan hidup, hingga pesan-pesan sosial. Nah, tentunya pendengar ya, tokoh penting dalam perkembangan dangdut adalah Roma Irama yang membawa dangdut semakin dikenal luas di Indonesia. Nah, bersama para penyanyi lainnya, dangdut terus berkembang hingga melahirkan berbagai subgenre seperti dangdut koplo dan dangdut modern yang digemari generasi muda. Nah, saudara pendengar, dangdut bukan sekedar musik hiburan, tetapi juga menjadi salah satu identitas musik Indonesia yang mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Dari pesta rakyat hingga panggung besar, dangdut selalu hadir membawa suasana meriah dan penuh kebersamaan.

kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti hoax.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hey, kak, tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5 ribu kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10 ribu kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kasih cepat. Tapi nanti kita bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, senang sekali di sore hari ini. Tentunya saya Bung Agus kembali hadir menyapa Anda edisi Kamis 4 Juni 2026. Dan pendengar, nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti warta berita lintas Papua Pegunungan dari program A1 Radio Republik Indonesia Wamena. Tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan. Ya, sejumlah berita menarik kami hadirkan dalam penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan. Edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling. Berita pertama, kita awali dari Kabupaten Duga, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Duga kembali menegaskan komitmennya dalam membangun masa depan pelayanan kesehatan yang mandiri, berkualitas, dan berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui persiapan kerjasama program magang dokter putra-putri asli Duga untuk pra-pendidikan dokter spesialis bersama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin atau Rumah Sakit Unhas Makassar. Dalam pertemuan di Makassar, Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Duga, Ina Gwijangge, SST, MKEP, MKES, hadir mewakili Bupati Duga Yoas Beon SIP bersama Direktur RSUD Kabupaten Duga, Dr. Nathaniel Immanuel Hadi, MKES, Fiske. Pertemuan ini membahas aspek teknis pelaksanaan program yang menjadi bagian penting dalam mencetak dokter spesialis asli Duga. Mewakili Bupati Ina Gwijangge menegaskan, pembangunan kesehatan tidak hanya soal sarana dan prasarana, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia unggul dan profesional. Kehadiran dokter spesialis asli Duga diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas. Direktur RSUD Duga, Dr. Nathaniel Immanuel Hadi, menyebut program ini sebagai langkah besar yang akan berdampak jangka panjang. Menurutnya, dokter spesialis asli daerah akan lebih memahami kondisi geografis, sosial, budaya, dan kebutuhan kesehatan masyarakat Duga. Bupati Yoas Beon menegaskan pembangunan sumber daya manusia adalah prioritas utama. Pemerintah Kabupaten Duga juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Hasanuddin dan Universitas Gadjah Mada atas dukungan nyata dalam pengembangan tenaga kesehatan daerah. Melalui sinergi ini, cita-cita menghadirkan dokter spesialis asli Duga semakin dekat menjadi kenyataan. Langkah ini menjadi bukti keseriusan dalam menyiapkan generasi tenaga kesehatan unggul sebagai investasi terbaik bagi masyarakat masa depan masyarakat Duga. Kita bergeser ke Kabupaten Lanijaya, pendengar, di mana suasana penuh haru dan kebanggaan mewarnai wisuda perdana PAUD Ninom tahun ajaran 2025-2026 di Kabupaten Lanijaya. Sebanyak 24 anak resmi di wisuda menandai langkah awal mereka menuju jenjang pendidikan dasar. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Lanijaya Aletinus Yigi Balom SPD bersama Sekda Lanijaya Tenden Wenda STH SIP, MSI, yang memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan anak usia dini sebagai pondasi generasi emas Lanijaya. Dalam sambutannya, Bupati Aletinus Yigi Balom menegaskan pentingnya memulai pembangunan SDM dari usia dini. Lebih lanjut, ia mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus memotivasi dunia pendidikan agar anak-anak Lanijaya tumbuh menjadi generasi cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Sementara itu, pihak PAUD Ninom dalam laporannya menyampaikan rasa haru sekaligus kebanggaan atas pencapaian anak-anak didiknya. Hari ini sangat istimewa bagi keluarga besar PAUD Ninom. Ia masih ingat betul pertama kali anak-anak datang dengan malu-malu. Ada yang menangis, belum bisa memegang pensil atau bernyanyi. Namun hari ini mereka berdiri tegak, memakai toga, tersenyum, siap melanjutkan sekolah ke SD. Wisuda perdana ini menjadi tonggak bersejarah bagi PAUD Ninom dan Kabupaten Lanijaya, sekaligus bukti nyata bahwa pendidikan usia dini adalah kunci membangun masa depan generasi emas Papua Pegunungan. Saudara, kelulusan siswa SMPN 1 Wamena menjadi hasil dari perjuangan panjang para siswa selama ini menempuh pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. Ilham Kadirani Chori dengan laporan selengkapnya.
1: Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai acara penamatan dan perpisahan murid kelas 9 SMP Negeri 1 Wamena yang berlangsung di Gedung Ait Khosa Wamena. Kepala SMP Negeri 1 Wamena Yemima Kopeu menyampaikan bahwa sebanyak 349 murid kelas 9 yang mengikuti ujian akhirnya dinyatakan lulus. Kelulusan ini menjadi hasil dari perjuangan panjang para siswa selama menempuh pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. Yemima mengharapkan kelulusan tersebut bukan menjadi akhir dari perjuangan para siswa, melainkan awal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia juga berpesan agar para lulusan terus mengejar cita-cita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Pada kesempatan tersebut, kepala sekolah juga menyampaikan apresiasi kepada komite sekolah serta seluruh orang tua murid yang selama ini telah mendukung proses pendidikan anak-anak mereka. Tak hanya kepada para lulusan, Yemima juga memberikan motivasi kepada murid kelas 7 dan 8 agar terus semangat belajar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.
2: 349 murid diluluskan dengan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh SMP Negeri 1 Wamena. Perjuanganmu tidak berakhir di hari ini. Kau akan lanjut ke tingkat lebih lanjut, gapai terus cita-citamu dengan perjuangan, dengan tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Ketika kau berhasil, maka itu bagian yang terindah menjadi kebanggaan dari Bapak Ibu Guru di SMP. Semua orang tua dulu, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Ketua Komite dengan jajaran yang terus mendukung anak-anak dan anak-anak yang masih mengenyam pendidikan, baik di kelas 7 maupun kelas 8. Pejuang sejati adalah pejuang yang tidak pernah mengenal lelah. Ketika dia kalah, dia terus berjuang karena membenahi diri. Teruslah jadi pejuang itu, karena peluangmu sangat besar untuk meraih cita-cita.
1: Acara penamatan dan perpisahan tersebut berlangsung meriah dengan dihadiri para guru dan orang tua murid serta keluarga siswa yang turut memberikan dukungan dan doa bagi para lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Saudara, masih terkait dengan penamatan siswa, di mana sebanyak 59 siswa kelas 9 SMP Kristen Biji Sesawi resmi ditamatkan dalam acara penamatan tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung penuh sukacita dan rasa syukur selama, kami ulangi, Selasa lalu di SMP Kristen Wamena. Roni Sage menurunkan laporannya.
3: Prosesi penamatan siswa SMP Kristen Wamena tersebut diawali dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pastor Doni Emmanuel Rum, MTH. Usai ibadah, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan kelulusan siswa kelas 9, kemudian prosesi pemanggilan lulusan satu persatu untuk menerima rapor dan hasil nilai ujian sebagai tanda keberhasilan menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP. Suasana haru mewarnai prosesi pengembalian siswa kepada orang tua yang ditandai dengan pelepasan atribut sekolah berupa topi dan dasi oleh Kepala SMP Kristen Biji Sesawi Wamena, Jaka Suparno STH MPD. Ia mengatakan prosesi tersebut menjadi simbol berakhirnya masa pendidikan siswa tingkat SMP sekaligus awal perjalanan mereka menuju jenjang pendidikan berikutnya. Sementara itu, atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Larius Tabuni SPD, selaku Kepala Bidang SD, menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah, yayasan, guru, dan orang tua murid atas dedikasi dalam mendidik para siswa hingga berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik. Ia mengajak para lulusan untuk terus semangat belajar, menjaga disiplin, serta membuktikan diri sebagai generasi yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan karakter yang baik. Kelulusan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk meraih cita-cita yang lebih besar. Di tempat yang sama, Kepala SMP Kristen Biji Sesawi Wamena, Jaka Suparno STH MPD, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian peran siswa serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada SMP Kristen Biji Sesawi Wamena. Ia berharap para lulusan terus mengembangkan potensi diri dan menjadi pribadi yang bermanfaat manfaat bagi sesama. Sementara itu, Ketua Yayasan Biji Sesawi Indonesia YBSI, Dr. Rasinus MTH MPD mengatakan bahwa kelulusan dari SMP bukan akhir dari proses pendidikan, sehingga ia mendorong para lulusan untuk terus belajar, membangun karakter Kristen yang kuat, serta menjadi generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan tanah Papua. Roni Hisage melaporkan.

Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti dan menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Kita kembali ke Duga, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan rohani masyarakat. Bupati Duga Yoas Beon didampingi oleh Wakil Ketua 2 DPRK Duga, Nus Ganik Meye, serta jajaran organisasi perangkat daerah menyerahkan bantuan dana hibah sebesar 15 miliar rupiah kepada 15 denominasi gereja di wilayah tersebut. Bantuan yang bersumber dari dana otonomi khusus Papua itu diserahkan selama 2 hari, yakni pada 1 hingga 2 Juni 2026. Penyaluran dilakukan secara langsung dan disaksikan oleh masyarakat, tokoh gereja, serta jemaat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Besaran bantuan yang diterima masing-masing gereja disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Sebanyak 4 gereja menerima masing-masing 1 miliar rupiah, 8 gereja memperoleh 500 juta rupiah, sementara 3 gereja lainnya menerima 300 juta rupiah. Selain bantuan untuk gereja, pemerintah Kabupaten Duga juga mengalokasikan dana sebesar 2 miliar rupiah untuk pembangunan kantor klasis GKI wilayah Kenyam. Dalam setiap kegiatan penyerahan bantuan, bupati dan rombongan mendapat sambutan hangat dari jemaat. Bahkan di sejumlah gereja, masyarakat menyambut dengan tarian adat sebagai ungkapan syukur atas perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana ibadah. Bupati Yos Beon menegaskan seluruh bantuan diberikan berdasarkan hasil survei dan tata kebutuhan nyata di lapangan. Menurutnya, ada gereja yang masih membangun pondasi, sementara sebagian lainnya membutuhkan fasilitas penunjang seperti rumah pastori, ruang pendidikan, anak usia dini, kursi, dan bangku jemaat. Bupati juga menjelaskan seluruh dana hibah tersebut murni berasal dari dana otonomi khusus Papua, tanpa tambahan dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun sumber pendanaan lainnya. Pemerintah Kabupaten Duga berharap bantuan ini dapat mempercepat pembangunan sarana ibadah, memperkuat pelayanan gereja, serta mendukung pembinaan iman dan pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Duga. Saudara, personil Satgas Pantas RI PNJ Yonip 511 di Bayatara Yoda, Pos Malegaineri, melaksanakan kegiatan karya bakti dengan membersihkan menara gereja Baptis Lowanom bersama masyarakat setempat di distrik Malegeneri, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Komandan tim 3 Pos Malegeneri, Serda Toha, mengatakan pelaksanaan pembersihan menara gereja tersebut dilaksanakan secara gotong royong antara personil Satgas dan warga kampung Lowanom sebagai bentuk kepedulian terhadap fasilitas ibadah masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Sementara itu, Pendeta Gereja Baptis Lowanom, Mikkel, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Satgas Yonip 511 DY yang telah membantu membersihkan menara lonceng gereja. Kegiatan karya bakti berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, serta mendapat sambutan positif dari masyarakat di daerah tersebut. Saudara, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Anda juga bisa membaca berita online kami dengan mengakses rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati aktivitas-aktivitas Anda selanjutnya.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RS.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan dan menyimak penyampaian informasi dan pilihan lagu dari Dapur Musik Pro 1 di kesempatan sore hari ini ya. Dan cuaca cukup cerah, Anda bisa melanjutkan aktivitas Anda seperti sedia kala, namun kata orang sedia payung sebelum hujan ya. Karena wilayah Papua Pegunungan khusus di Wamena ini kadang berubah-ubah. Yang penting hati dan perasaan Anda masih tetap setia di 97,1 MHz. Baik, sebelum Peter Pan hadir dengan ada apa denganmu ya. Dan kali ini satu band sekatan air akan coba menjadi pembeda ya. Siapa yang enggak kenal T-Bex dengan Salam Rindu.

0: tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak, kawan. Saya pakai noken saja.
1: Kenapa, kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih, ini warisan budaya. Kok tak tahu, kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa, kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia.

0: mabuk lagi.
1: Hei kak, tambah sawang dulu. Kamu pelain minum tapi tak gantung sekali. Nama dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk. Mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya kok kasih cepat, tapi nanti kita bongkar kios nanti nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

Ya, dari Dapur Musik Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih menikmati siaran kami di kesempatan siang hari ini, dan saya sendiri masih hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik yang akan memberikan warna ya ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi menarik yang akan menjadi penyemangat Anda untuk penikmat Piala Dunia ya tahun 2026. Nah, ada

0: Dan pendengar, kali ini saya akan berbagi informasi menarik terkait dengan informasi tentang perubahan-perubahan untuk aturan di Piala Dunia 2026 kali ini. Pastikan Anda tetap di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.
1: Berita olahraga.

Ya, pendengar di manapun Anda saat ini menikmati siaran kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah memilih Pro 1 sebagai sumber hiburan dan juga informasi terpercaya Anda. Dan pendengar, informasi menarik kali ini terkait dengan Piala Dunia di mana FIFA selaku penyelenggara memberikan aturan baru, yaitu 8 aturan baru Piala Dunia tahun 2026. Ya, di mana peraturan baru akan berlaku di Piala Dunia 2026 International Football Association atau IFAB selaku badan pembuat regulasi dan aturan resmi dalam sepak bola dunia menetapkan Laws of the Game atau aturan baru jelang pesta akbar sepak bola di tahun ini. Ya, pendengar di mana? Deret peraturan ini tidak hanya akan diperhatikan di Piala Dunia 2026, tetapi juga bakal diimplementasikan pada ajang sepak bola lain mulai musim 2026-2027. Amandemen ini bertujuan mengatasi diskriminasi, mengurangi pemborosan waktu, meningkatkan tempo pertandingan, dan meningkatkan pengalaman pemain dan fans. Di mana diucapkan oleh Kepala Petugas Perwasitan FIFA, Perligi Colina, dikutip dari Reuters. Nah, berikut 8 aturan baru di Piala Dunia 2026 selengkapnya.

Ya, di poin pertama yaitu menutup mulut pendengar. Ya, pemain yang menutup mulut dengan tangan dan lengan atau kaos dalam situasi konfrontasi akan menerima kartu merah. Kendati demikian, pemain yang menutupi mulut saat melakukan percakapan dengan rekan satu tim atau tim lawan tidak akan dihukum. Aturan ini berlaku setelah Gianluca Prestiani dan dari Benfica dituduh melontarkan hinaan diskriminatif kepada Vinicius Junior ketika berbicara namun mulutnya ditutup kaos. Prestiani kemudian dijatuhi hukuman larang bermain oleh UEFA. Dan selanjutnya di poin kedua itu meninggalkan lapangan atau wall out. Ya, pemain yang meninggalkan lapangan atau wall out lantaran memprotes keputusan wasit akan diberi kartu merah. Aturan ini juga berlaku untuk setiap official team yang mengompori pemain untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Tim yang menyebabkan pertandingan dihentikan akan dinyatakan kalah. Aturan ini berlaku setelah Senegal meninggalkan lapangan sebagai protes atas hukuman penalti di final Piala Afrika awal tahun ini. Senegal menang 1-0 melalui babak perpanjangan waktu, namun kemudian Maroko dinyatakan sebagai pemenang dengan skor 3-0. Nah, di poin ketiga yaitu 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Ya, pendengar, wasit akan menerapkan batas waktu atau 5 detik untuk mengambil lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Pengadil akan menghitung mundur dan mengangkat tangan sebagai pengingat. Jika bola tidak dilempari hingga waktu hitung mundur habis, maka lemparan akan diberikan kepada lawan. Sementara jika tendangan gawang tidak dilakukan, maka lawan akan mendapatkan tendangan sudut.

Nah, di poin keempat pendengar yaitu pergantian pemain. Pemain hanya memiliki waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan ketika papan pergantian pemain muncul di pinggir lapangan. Pemain harus meninggalkan lapangan di titik terdekat pada garis batas lapangan pertandingan. Jika pemain yang diganti tidak meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik, maka pemain pengganti hanya bisa masuk pada penghentian laga pertama setelah 1 menit berlalu. Terdapat pengecualian dalam aturan ini, yakni ketika ada cedera pemain dan masalah terkait dengan keselamatan. Di poin kelima yaitu perawatan cedera di luar lapangan. Ya, pendengar, pemain yang cedera harus meninggalkan lapangan selama 1 menit setelah pertandingan dimulai jika medis masuk lapangan untuk merawat mereka. Aturan ini tidak berlaku bila penjaga gawang yang mengalami cedera atau benturan antar penjaga gawang dan pemain lain. Benturan antar rekan satu tim yang membutuhkan perhatian cedera parah seperti cedera kepala atau geger otak. Atau ketika pemain yang cedera akan mengambil tendangan penalti.

Nah, di poin ke 7. Poin ke 6 maksud kami, cedera penjaga gawang. Jika kiper sedang mendapat perawatan di lapangan, pemain dan kedua kesebelasan tidak boleh meninggalkan lapangan untuk berkomunikasi dengan pelatih. Nah, di poin ke-7 ada VAR atau video assistant referee. VAR ini bisa digunakan dalam insiden-insiden dalam beberapa situasi seperti mengintervensi keputusan wasit lapangan yang dianggap keliru dalam memberikan kartu kuning kedua, kesalahan mengenali pemain dan sepak pojok. Nah, di poin terakhir atau ke-8 pendengar, yaitu aturan baru di Piala Dunia 2026, yaitu jeda turun minum di tengah babak. Ya, akan ada jeda hidrasi selama, kami lagi akan ada jeda hidrasi selama 3 menit di setiap babak dalam setiap pertandingan. Rehat ini dilakukan pada sekitar pertengahan babak menit ke-22. Wasit diberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu jeda. Misalnya ada seorang pemain cedera dan membutuhkan perawatan menit ke 20 ke menit ke masuk kami pada menit ke 20, maka wasit bisa memberi arahan untuk jeda hidrasi. Yaitu tadi informasi terkait dengan 8 aturan baru Piala Dunia 2026. Anda juga bisa mendengarkan pendengar Pesta Bola RRI untuk penyelenggaraan kali ini tentunya di 97,1 MHz, karena RRI Wamena juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda pertandingan-pertandingan sepak bola selama ajang Piala 2026 ini.

0: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RS.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Row 1.

0: Barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tidak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Turun dari langit, ladies. Turun dari.

Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah.

caranya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti hoax.

Dari Dapur Musik Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore kembali. Kami ucapkan buat Anda yang terus menikmati aktivitas-aktivitas Anda di siang hari ini ya, atau di sore hari ini. Ya, di luar juga cuaca cukup bersahabat pendengar. Anda bisa melakukan aktivitas lebih awal mungkin ya, kalau memang tidak melakukan aktivitas lain dikarenakan cuaca cukup bersahabat. Tapi kata orang sedia payung sebelum hujan ya, karena biasa kota Wamena cuaca berubah-ubah seperti itu. Namun selalu hati-hati pendengar dalam berkendara roda 2, roda 4 ataupun sekalian berjalan kaki juga, selalu berhati-hati, memperhatikan rambu lalu lintas, gunakan helm, safety-nya digunakan atau ya, safety-nya baik itu safety belt-nya ataupun juga helmnya, dan kalau bisa pelan-pelan saja ya, nggak usah balap-balap. Baik, kami coba hadirkan kesejukan di sore hari ini. Sembari Anda menikmati mungkin secangkir kopi dan teh, ditemani orang-orang terkasih yang ada di sekitar Anda, ada pilihan lagu Jawa Terindah yang coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada dari miliknya Kers Batem ya, yang mana kira-kira pas untuk kita nikmati di sore hari ini ya. Oke, ada kesempatan dengan lagu Cinta.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hei, Kak, tambah sawang dulu. Kamu pelain, minum tapi tak gantung sekali. Nama dulu, cepat. 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kan cepat. Tapi kita bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Dari Dapur Musik Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz ya. Mudah-mudahan terhibur di sore hari ini, karena saya masih hadir dengan sempurna melalui pilihan lagu yang siap menemani langkah dan aktivitas Anda. Ada Jose Gonzalez dengan Close.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya lantunan islami akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sembari menantikan kumandang azan maghrib yang jatuh di pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur.

0: wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kumandang azan maghrib berkumandang di ruang dengar Anda untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini, saya mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib buat saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Wamena dan sekitarnya. Semoga saja amal dan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lantunan Islami yang semoga saja menyejukkan iman dan ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan dulu lantunan Islami ke ruang dengar Anda. Semoga saya menunjukkan iman dan ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, sebelum kami informasikan bahwa di pukul 7 nanti ada warta berita agama Papua, kami coba berikan kembali kehangatan di istirahat Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih.
1: Anjay, lagunya Pak,
0: galas sekali.

Sampai ngomongin soal Citayam Fashion Week, tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lihat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Ajar sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Nabire untuk mengikuti warta berita Gema Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreil 1. Rangkuman berita-berita Koreil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, Sekoreil 1, edisi Kamis 4 Juni 2016. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Immanuel Sambiri. Kita awali berita pertama. Dinas Koperasi Biak Lumpur melakukan pertemuan bersama para pendamping kampung Koperasi Merah Putih guna mensukseskan program dimaksud. Dari Biak, selengkapnya dilaporkan Roni Lololuan.
2: Rapat Koordinasi Daerah Rakorda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua tahun 2026 secara resmi dibuka di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak pada Selasa 3 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari hingga 4 Juni ini mengusung tema Bersatu Dalam Siaga Tangguh Menghadapi Bencana sebagai wujud komitmen memperkuat dan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana di tanah Papua. Pembukaan sekaligus penyampaian sambutan Gubernur Provinsi Papua Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Matius Devakiri SIKMH diwakili langsung oleh Bupati Biak Lumpur Markus Octavianus Mansnemga SHMM. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Nasional Penanggulangan Bencana RI, Balai Besar Kementerian Sosial, pimpinan TNI dan Polri, serta para kepala pelaksana BPBD seprovinsi Papua dari 8 kabupaten dan 1 kota. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan Provinsi Papua merupakan wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana, baik yang bersifat hidrometeorologi maupun geologi. Kondisi geografis yang luas, beragam dan menantang menuntut kesiapsiagaan koordinasi serta respon yang semakin cepat dan tepat dari seluruh elemen. Lebih lanjut disampaikan, urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama dan tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri. Diperlukan kolaborasi pusat dan daerah, TNI Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat adat dan seluruh komponen masyarakat Papua. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada BPBD Provinsi Papua atas penyelenggaraan kegiatan ini, serta kepada BNPB RI yang senantiasa memberikan dukungan, pembinaan, bantuan, peralatan logistik, dan penguatan kapasitas bagi daerah.
3: Secara integrasi dan berkelanjutan, saya menegaskan bahwa urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi seluruhnya, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat adat dan seluruh komponen masyarakat Papua. Saudara-saudara sekalian, rapat koordinasi ini sangat penting sebagai forum konsolidasi, evaluasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan BPBD di seluruh wilayah Provinsi Papua. Melalui rakorda ini, saya berharap lahir kesamaan persepsi, penguatan sinergi, serta langkah-langkah strategis dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap kondisi daerah.
2: Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua, B. Wisnu Raditya STMSI, dalam keterangannya menyampaikan kondisi efisiensi anggaran yang terjadi di semua lini pemerintahan saat ini, yang menegaskan keterbatasan anggaran tidak akan membuat pihaknya berpangku tangan atau mundur dalam menjalankan tugas. Ia juga menjelaskan bahwa wilayah Papua memiliki karakteristik serta potensi bencana yang berbeda-beda. Pihaknya telah memetakan seluruh potensi tersebut, sehingga strategi mitigasi dan edukasi yang diterapkan pun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
4: Posisi Papua terdiri dari 800 kabupaten kota memiliki karakteristik bencana yang berbeda-beda. Setiap kabupaten, setiap wilayah, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda satu dengan lainnya. Nah, kalau sudah petakan itu bahwa sehingga di Kabupaten A kita akan dorong mitigasinya dalam bentuk edukasi seperti itu. di kabupaten itu melakukan edukasi seperti apa yang sesuai dengan potensi bencana di masing-masing wilayah tersebut, sehingga kan apabila terjadi sesuatu ataupun kejadian di sana sudah bisa dapat meminimalisir kejadian kebanjiran maupun harga berat. Jadi kami berharap menariknya rapat ini tadi sudah disampaikan baik dari penyampaian tidak terlalu Pak Gubernur maupun dari Bapak-Bapaknya bahwa kita menyalakan persesi di Rakorda khususnya mengenai risetnya kejadian risiko bencana. Nah, tadi terkait dengan potensi potensi kabupaten dan memiliki potensi bencana apa saja. Nah, kita punya dokumen KRB itu kita masyarakat umum sudah bisa melihat ada potensi apa di wilayah sehingga sudah bisa mengantisipasi apabila bencana terjadi. Dan itu kita sudah integrasi terhadap mulai dari usia dini, contohnya di taman kanak-kanak, di tingkat SD, SMP, bahkan di SMP. Kita lakukan itu semua untuk melaksanakan edukasi penanggulangan risiko bencana.
2: Melalui rakorda ini diharapkan seluruh peserta dapat menyampaikan persepsi, berbagi pengalaman, serta merumuskan langkah nyata yang bisa diterapkan di daerah masing-masing.
1: Penataan TK Muslimat Nusrui menjadi ajang menampilkan kreativitas anak. Selengkapnya, Ricky Aritonang melaporkan dari Serui.
5: Penamatan TK Muslimat NU Serui berlangsung meriah Rabu 3 Juni 2026 dengan menampilkan berbagai kemampuan dan hasil pembelajaran peserta didik selama mengikuti pendidikan di sekolah. Kepala TK Muslimat NU Serui, Nonce Senen SPD MMPD, mengatakan seluruh atraksi yang ditampilkan merupakan implementasi kurikulum merdeka yang melibatkan anak-anak dari kelompok bermain, kelompok A hingga kelompok B.
6: Jadi hari ini adalah penamatan kelompok B TK Muslimat NU Serui dan playgroup atau kelompok bermain Siti Aminah Muslimat NU Serui. Dalam rangkaian kegiatan penamatan dan perpisahan di hari ini, atraksi kegiatan-kegiatan yang ditampilkan oleh anak didik baik dari playgroup, kelompok A dan kelompok B adalah seluruh kemampuan dasar serta pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah sesuai dengan kurikulum merdeka. Di antaranya yaitu ada di bidang seni, dalam hal ini ada gerak dan lagu, kemudian tari-tarian, kemudian dalam bidang moral dan agama, di situ ada melafazkan atau membacakan surat-surat pendek, terus hadis dan doa sehari-hari, kemudian anak-anak membaca Al-Quran dan terjemahannya.
5: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Yapen, Cison Haris Marani Esos, mengatakan pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan PAUD melalui berbagai program. Marani menjelaskan, selain pemberian insentif guru, pemerintah juga terus meningkatkan kompetensi guru lewat pelatihan atau BIMTEK, guna mendukung kualitas layanan pendidikan anak di Yapen.
7: Ya, terima kasih. Sebetulnya bukan tahun ini saja, tapi sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, itu di mana dalam bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah, salah satunya itu pemberian insentif kepada guru-guru yang mengajar di PAUD ini. Ya, hampir semua, seluruh Yapen ini yang ada PAUD itu pemerintah daerah mengakomodir dengan nilai yang sama setiap bulannya. Itu tahun lalu itu kisaran 1.750.000 insentif mereka. Tahun ini karena ada sedikit pengurangan sehingga kami turunkan menjadi kurang lebih 1.500.000. Nah, selain itu bentuk dukungan dua yang juga diberikan terkait dengan pelatihan-pelatihan atau bintek, bagaimana untuk menyiapkan tenaga-tenaga guru yang terampil, sehingga mereka bisa nantinya bisa mengabdi, bisa mendidik anak-anak ini, sehingga mereka akan lebih cepat berkembang.
5: Lulusan TK dan playgroup diharapkan dapat lebih siap memasuki jenjang sekolah dasar, sehingga mampu berkembang lebih cepat berkat bekal pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang telah ditanamkan sejak pendidikan usia dini. Ricky Aritonang melaporkan.
1: SMP Kristen Anak Panana Pire menggelar peringatan hari ulang tahun ke-42 dengan meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik dari tingkat sekolah dasar hingga warga sekolah. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme sebagai wujud syukur atas perjalanan sekolah selama 24 tahun dalam dunia pendidikan. Selengkapnya dari Nabire, Jodepri Panjaitan melaporkan.
8: SMP Kristen Anak Panana Bire menggelar peringatan hari ulang tahun HUT ke-24 dengan meriah melalui berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik dari tingkat sekolah dasar hingga warga sekolah. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme sebagai wujud syukur atas perjalanan sekolah selama 24 tahun dalam dunia pendidikan. Berbagai lomba diselenggarakan dalam rangkaian perayaan tersebut, diantaranya lomba cerdas cermat tingkat sekolah dasar, lomba tari kreasi, lomba nyanyi solo, serta lomba branding school yang melibatkan kreativitas peserta dalam mempromosikan identitas dan keunggulan sekolah. Kepala SMP Kristen Anak Panana Bire, Budi Sang. Peringatan HUT ke-24 yang dirangkaikan dengan pelepasan siswa-siswi kelas 9 yang telah lulus tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga sarana untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas para siswa. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan mereka sekaligus mempererat hubungan antara SMP Kristen Anak Panah Nabire dengan sekolah-sekolah dasar yang ada di sekitar Nabire.
9: Tiga kegiatan. Yang pertama adalah hari ini secara serentak itu pengumuman kelulusan kelas 9. Nah, gitu. Terus yang keduanya, kami lakukan kegiatan perayaan puncak ulang tahun sekolah yang ke-24. Serta yang ketiga ini pelepasan kelas 9 kembali kepada orang tua. Nah, dalam momen yang kita himpun jadi satu ini, harapannya pertama kita bisa buat sejarah yang berkesan, di mana 24 tahun sekalipun masih muda, tapi kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa buat sekolah ini. Karena dari waktu ke waktu, bukan kami, tapi kami yakin bahwa itu adalah dari Tuhan sendiri, perkembangan baik dari kualitas maupun jumlah peserta didik yang akan sekolah di SMP Anak Panah. Harapannya yang berikut untuk kelas 9 yang tamat, ini bukan merupakan akhir dari proses perjalanan yang ada, tapi ini merupakan awal perjuangan lebih lanjut lagi. Karena yang menjadi rancangan masa depan buat mereka oleh Tuhan itu masih ada di depan di sana, yang masih jauh. Dan mereka harus tetap berjuang. Untuk adik-adiknya kelas 7 dan kelas 8, biarlah melihat bahwa momen pembelajaran di SMA Kristen Anak Panah nanti pada waktunya itu harus bisa menorehkan sesuatu buat sekolah, buat diri sendiri, buat keluarga, diantaranya adalah mengembangkan potensi yang mereka sudah miliki dari sejak lahir, itu dieksplor di selama proses pembelajaran di SMA Anak Panah.
8: Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-24 SMP Kristen Anak Panah Nabire, Meliana Susiawati, menyampaikan seluruh rangkaian dengan baik sebagai pihak termasuk guru, siswa, orang tua, dan mitra sekolah. Ia pun bersyukur seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan melalui berbagai lomba yang digelar, ia berharap dapat menumbuhkan semangat kompetensi yang sehat, kreativitas, serta memperkuat karakter peserta didik sesuai karakter Kristus.
10: Kami mengadakan lomba, jadi lombanya yang bersifat internal dan eksternal. Nah, eksternal itu kami ada 3 lomba, pesertanya dari SD, lombanya cerdas cermat, lalu lomba menyanyi solo, lomba tari kreasi. Dan untuk eksternal, kami mengadakan lomba branding school. Dan puji Tuhan, diikuti dengan antusias dan semangat sportivitas dari setiap peserta di beberapa SD di lingkungan Kabupaten Nabire.
11: Ya, untuk tahun ini kami mengusung tema Fitfully Forward. Jadi kenapa kami mengusung tema tersebut? Kami punya harapan, doa dan komitmen kami di SMP Kesen Anak-Anak. Harapan kami kepada anak-anak kegiatan ini bahwa setiap keberhasilan, setiap prestasi, setiap inovasi itu harus berlandaskan kepada keimanan kami.
8: Perayaan HUT ke-24 SMP Kesen Anak-Anak Nabire berlangsung meriah dengan partisipasi aktif para peserta, pendukungan masyarakat. Momentum ini menjadi bukti komitmen sekolah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan serta membentuk generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Jeffrey Pangitan melaporkan.
12: Robi Basik-Basik, salah satu petani pionir orang asli Papua milenial di kampung SP3, distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang berhasil dan sukses menjadi seorang petani dan mampu membangun rumah serta menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi anggota TNI dan tenaga kesehatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Di Juniati dari Merauke.
13: Seterusnya itu saya harus bina, saya punya keluarga dengan orang Maring seluruhnya.
14: Keberhasilan nyata datang dari Robi Basik-Basik, seorang petani suku Malin di kampung SP3 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke. Lewat bertani padi, Robi sukses membangun rumah dan mensekolahkan anak-anaknya hingga menjadi anggota TNI dan tenaga kesehatan. Robi mengatakan, pada program cetak sawah rakyat tahun ini, ia bersama kelompok tani mengelola 37 hektar lahan, di mana 8 hektar diantaranya kini siap. Namun di balik sukses tersebut, para petani di distrik masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak. Selain itu, mereka juga meminta bantuan jaring Taiwan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Merauke untuk menghalau hama babi hutan yang sering merusak padi siap panen mereka.
13: Cuma yang kurang sekarang saya itu mesin pompa air sama entrator. Dari petani satu kelompok itu minta itu saja, dengan jaring sama jembatan, dengan jalan pertanian, jalan usaha tani, itu saja.
14: Robi menuturkan, sejak awal pertemuannya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang difasilitasi Kepala Dinas PPH Bun Merauke, Yosefa Rumaseu, menjadi motivasi untuk dirinya bertani hingga saat ini.
13: Lebih enak, lebih sukses. Sampai saya bisa bangun rumah itu, ini sebaik saya. Itu gara-gara saya garap. Tanam padi, saya pertanian. Sampai saya bangun rumah. Itu pribadi saya. Anak-anak semua sekolah sudah jadi. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi kuat, ada yang di kesehatan. Itu dari pertanian saja saya usahakan.
14: Ia juga mengakui sebagai pemilik dusun, dirinya tetap mengelola pertanian di lahan miliknya sendiri karena sangat bermanfaat untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga. Di Juniarti melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyatakan komoditi kopi merupakan salah satu potensi lokal yang bisa dikembangkan, sehingga pemerintah berkomitmen untuk mendorong potensi tersebut bersama pelaku usaha lokal di Papua Pegunungan. Roni Sage melaporkan selengkapnya dari Wamena.
15: Ketua Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Provinsi Papua Pegunungan Altius Dipalo mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan di bawah kepemimpinan Gubernur John Tabo memiliki komitmen dan perhatian penuh kepada pelaku usaha anak muda Papua, terutama pengusaha kopi di Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan Altius Dipalo dalam bincang-bincang dengan RRI Wamena baru-baru ini. Altius menyatakan, pemerintah akan selalu hadir untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada pelaku usaha orang asli Papua bergerak di bidang usaha kopi, karena kata dia, kopi merupakan salah satu komoditi unggulan dari tanah Papua. Itu kata dia, pemerintah juga berkomitmen untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui potensi lokal yang ada di Papua Pegunungan, baik itu komoditas buah merah, kopi Papua, dan berbagai komoditi unggulan lokal lainnya.
16: Hari ini kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan selalu kulit seutuh membuka usaha kembangkan potensi yang ada di daerah ini untuk anak-anak muda hari ini berkembang. Karena itu, adik-adik, mari ke kebun, silakan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kalian, kami, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat siap menampung hasil petani hari ini.
15: Oleh karena itu, Kadis Koperindak Papua Pegunungan Alpius Sigibalong mengajak masyarakat Papua, terutama generasi muda Papua, untuk secara kreatif menggali potensi lokal yang ada untuk selanjutnya bisa menjadi potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Papua Pegunungan. Sebab kata dia, Gubernur Papua Pegunungan John Cabo memiliki komitmen yang kuat untuk membangun ekonomi lokal di Papua Pegunungan. Roni Hisage, RRI Wamena.
12: Barisan Merah Putih diharapkan jadi wadah pembinaan generasi muda. Imam Komarudin selengkapnya melaporkan dari Pekendigul.
15: Barisan Merah Putih diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda di daerah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Pekendigul Marlinus. Menurutnya, generasi muda perlu dibina agar memiliki karakter kuat, semangat nasionalisme, serta kepedulian sosial yang tinggi. Ia menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan di tengah tantangan kehidupan masyarakat saat ini. Selain menjaga persatuan dan ketertiban, organisasi juga diharapkan aktif membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

0: stabilitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap Barisan Merah Putih dapat menjadi organisasi yang mampu menghadirkan semangat kebersamaan, menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan.
1: Sementara itu, Ketua Barisan Merah Putih Papua Selatan Esau Humbore menegaskan tujuan utama organisasi Barisan Merah Putih yakni memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Esau mengatakan organisasi tersebut diharapkan mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah, provinsi, hingga program nasional.
2: Setelah ini akan kita lakukan, antara lain kita akan melakukan seminar kebangsaan, mungkin saya lapor ke Ibu Kepala Pusbang. Setelah itu kita akan melakukan konsolidasi dengan TNI Polri, dan kemudian tokoh-tokoh masyarakat, dan kita akan duduk diskusi sama-sama. Kira-kira kita memberikan masukan apa yang tepat.
1: Menurutnya, Barisan Merah Putih akan melakukan berbagai kajian dan seminar kebangsaan, dengan hasilnya dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan yang menilai organisasi kemasyarakatan harus mampu menjadi ruang diskusi yang memberikan masukan substantif bagi pembangunan daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekurwil 1 Papua, Kamis 4 Juni 2006. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Immanuel Samiri mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada mabuk bui.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Jangan lupa like dan subscribe untuk berlangganan video selanjutnya.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi?
0: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: banjir di mana-mana. Saat banjir sudah terlanjur datang, tidak perlu saling menyalahkan. Apakah kita sudah menjaga lingkungan kita? Semoga banjir ini menyadarkan kita untuk lebih mencintai alam.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Toto ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, walaupun Anda berada di Aldiano bertahan melewati senja mengantar kita hingga pukul 20:55 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan nikmati ya teman dari Rayan Pono, Cinta Kota Bertuan, dan sekaligus menantikan warta berita di pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Mendengar, kita ikuti Warta Berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.
1: Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Untuk bisa mencegah ada tren turunnya nilai tukar
3: rupiah. DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
2: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Perhitungannya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Boleh kita hitung 12.5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar itu aman, tapi kan nanti tidak seperti itu gitu ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
1: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini.

0: 6, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
1: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
0: Selain itu, kata Jokowi, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
2: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat. Beli masyarakat masih cukup kuat, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih tinggi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
5: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
6: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
5: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
8: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fajr. Dan kasus adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusnah yang hampir sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
9: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama. Kita ke maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
8: Yang terdengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor Arusa faktor kelelahan pasca Arusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana 1.271 jemaah haji dari Debarkasi, Banten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Aen.
10: Terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta-Bekasi mendarat banyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta-Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nur Lela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
11: Tanggal 28 Mei.
10: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, Satu Udara NRI Ring 3, Udara untuk Indonesia.
3: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
11: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
12: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
11: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
12: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
11: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
13: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah, untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
11: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila, Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Ali.
14: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
15: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
14: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
15: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
14: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, iaitu perdagangan dan pelaburan.
15: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional, seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
14: Terima kasih sekali lagi.
15: Dari Jakarta, Taman Desari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nirap Dulitul oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: casa tú.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
3: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Warta Berita dari Program 3 Pusat Pemberitaan RRI pendengar masih, ya baru saja kita dengarkan bersama di malam hari ini. Dan kembali mendengarkan program 1 RRI Wamena dengan FM 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan masuk di jalur ruang rindu dan saat ini pukul 21:30 waktu Indonesia Timur. Tembang perdana di jalur ruang rindu kali ini dari Chrisye, Kisah Kasih di Sekolah.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

0: Dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku. Sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap. Celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Masih di jalur Ruang Rindu untuk malam ini pendengar, untuk hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Kita nikmati kembali tembang-tembang berikut di jalur Ruang Rindu dari program 1 RRI Wamena.

0: aku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Kita akan mendengarkan sebuah lagu Cinta Beda Agama dari Vicky Salamor yang direquest oleh Kak Alung ya, untuk menemani Anda di malam hari ini yang mempunyai kisah dengan cinta beda agama. Selamat menikmati lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu tembang dari Slim Dayon dengan judul The Power of Love, terlebih khusus untuk Daun Bingga yang saat ini mendengarkan program Soto RRI Wamena FM 97,1 MHz. Selamat malam, selamat menikmati lagu yang sudah kami pilihkan di jalur Ruang Rindu kali ini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik, berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk!

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pendengar, satu tembang pamungkas yang akan kita nikmati sebelum kita masuk dengan lagu-lagu etnik di malam hari ini. Tembang dengan judul Rindu Terlarang untuk menghibur dan juga menemani aktivitas Anda.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

0: Cegah stunting itu penting.
1: Lagu etnik pendengar untuk kali ini, selepas kita nikmati sebuah tembang ya, Rindu Terlara, yang telah kita dengarkan sebagai tembang pamungkas di jalur ruang rindu kali ini. Kita akan masuk dengan lagu-lagu etnik. Tembang, kita akan nikmati tembang dari Timur ya, yang akan kita nikmati dengan judul Tuo Teterohon, yang akan hadir dari program Wasoto RRI Wamena di malam ini. Dan lagu-lagu etnik lain akan kami pilihkan untuk Anda.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu. Membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Saudara pendengar, walaupun Anda berada, lagu-lagu etnik masih hadir. Lagu dari Vicky Salamor, Tuhan Betang, yang akan kita dengarkan bersama di malam hari ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
4: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
5: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
6: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
7: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo, Bu.
6: Langsung ya, Pak?
5: Yo, langsung, ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya
3: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

lagu-lagu etnik yang telah kita dengarkan, lagu dari Timur, lagu dari Makassar, dari Batak telah kita nikmati ya. Kita akan masuk ke Minang dengan judul Dara Taraso Baku.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan pil

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Saudara pendengar, saat ini sudah pukul 20.42 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Dagu Etnik ya, akan kita nikmati bersama di malam hari ini. Kita akan masuk dengan lagu dengan judul Tanjung Perak dari Didi Kempot untuk Anda dari Jawa. Kita dengarkan bersama.

ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tau baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman dan

Satu tembang pamungkas yang kita nikmati bersama dari Kay, tembang pamungkas di jalur lagu etnik di malam ini. Kita dengarkan bersama sekaligus saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengar lagu ini, maka berarah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Masa 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini 4 Juni 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit, dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

0: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

berada. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas pagi hari ini. Kami menyapa dari studio Pro 1 RRI Wamena dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Dan pagi ini tetap semangat ya, dan kita nanti juga akan informasikan informasi perakhiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan ya. Semoga aja hari ini tidak hujan, semoga cuacanya bisa mendukung segala aktivitas kita. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan Lintas Berita Papua Pegunungan untuk edisi hari Jumat tanggal 5 Juni 2026.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mengusulkan agar dana OTSUS diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai. Gafra Christian Palilu, siswa SMP Negeri 1 Wamena, berkesempatan melanjutkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara. Bersama saya, Selamat Anasikona, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Jumat 5 Juni 2026, selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama pendengar, anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yani mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dana OTSUS diberikan langsung kepada masyarakat asli Papua dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Laporan disampaikan Roni Hisage.
1: Usulan tersebut telah disampaikan Yani dalam suatu forum rapat bersama sejumlah pihak di Jakarta pada bulan Mei lalu. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Gerindra Provinsi Papua itu juga mengusulkan penambahan dana alokasi umum atau DAU untuk 6 provinsi setanah Papua. Yani mengatakan ketika bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Manokwari, Papua Barat pada November 2025 lalu, Wapres menyatakan dana OTSUS yang digelontorkan untuk provinsi di tanah Papua selama lebih dari 25 tahun, kurang lebih Rp 200 triliun. Namun menurutnya, ada hal yang perlu menjadi perhatian, karena dana Rp 200 triliun tidak sepenuhnya untuk orang asli Papua atau OAP. Pasalnya sejumlah pembangunan menggunakan dana OTSUS, namun penggunaannya bukan hanya untuk orang asli Papua, misalnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, di mana pada akhirnya yang menggunakan jalan tersebut bukan hanya OAP. Dikatakan, begitu pula alokasi 30% dana OTSUS untuk pendidikan, sebab siswa di sekolah-sekolah bukan hanya anak-anak asli Papua, sehingga ketika ada program yang dibiayai oleh dana OTSUS, tidak mungkin memilah-milah program itu hanya untuk siswa-siswi asli Papua. Oleh karena itu, lanjut Yani, ia pun mengusulkan agar dapat dipertimbangkan bagaimana jika dana OTSUS langsung diberikan dalam bentuk BLT kepada OAP, misalnya OAP yang berusia 17 tahun ke atas diberikan BLT Rp 1 juta setiap bulan. Oleh karena itu, jika nanti ada revisi undang-undang, maka menurutnya bisa dipertimbangkan kembali untuk dimasukkan mengenai BLT dana OTSUS tersebut. Selain itu, Yani juga mengusulkan penambahan dana alokasi umum atau DAU, sebab DAU yang diberikan kepada 6 provinsi setanah Papua hanya 2,25% dari dana OTSUS. Nominal itu dinilai sangat kecil untuk dibagi kepada 6 provinsi setanah Papua, sehingga ia mengusulkan 1% untuk setiap provinsi di tanah Papua. Yani mengatakan bahwa ia telah mendapatkan informasi dari Provinsi Aceh sedang mengusulkan penambahan DAU 2,5%. Dengan demikian, ia pun ingin pemerintah pusat juga memberikan penambahan untuk 6 provinsi di Tanah Papua. Roni Hisage melaporkan.
0: BPS Jayawijaya gelar pelatihan petugas 2026 guna menjamin data akurasi lapangan. Laporan disampaikan Supriyadin.
2: Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, mulai mematangkan kesiapan para petugas di lapangan. Salah satu kesiapan tersebut dengan melakukan pelatihan bagi calon petugas sensus. Kegiatan intensif ini dijadwalkan berlangsung selama 6 hari terhitung sejak tanggal 4 hingga 9 Juni 2026. Mengingat banyaknya jumlah peserta, pelatihan ini dijadwalkan juga akan digelar di beberapa lokasi berbeda yang tersebar di sejumlah hotel di Kota Wamena, di mana pusat pelaksanaan kegiatan dilangsungkan di Hotel Grand Sartika. Calon petugas sensus yang mengikuti pelatihan dibekali dengan materi metodologi pendataan, pemahaman kuesioner, hingga kode etik selama melakukan pencacahan di masyarakat. Hal ini dilakukan agar data ekonomi yang dihasilkan nantinya benar-benar akurat dan valid. Kepala Subbagian Umum BPS Jayawijaya Maria Erdina Ohi Timur saat membuka kegiatan menyampaikan harapan besarnya agar seluruh peserta dapat mengikuti pembekalan dengan serius. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi kesehatan para petugas selama pelatihan.
3: Melalui pelatihan ini, rekan-rekan akan dibekali dengan konsep dan definisi metodologi pencacahan, baik menggunakan kuesioner PAS-PAPI bagaimana cara menghadapi responden, membangun kepercayaan dengan pelaku usaha, dan mengatasi penolakan di lapangan dengan cara yang santun dan profesional. Saya meminta kepada seluruh peserta untuk mengikuti setiap sesi pelatihan dengan serius, disiplin, dan aktif berdiskusi. Jangan ragu untuk bertanya kepada instruktur jika ada konsep yang belum dipahami dengan jelas. Serta jagalah kesehatan fisik dan mental Anda selama bertugas.
2: Melalui pelatihan ini, para petugas diharapkan siap terjun ke lapangan dengan rasa percaya diri dan profesionalisme tinggi guna menyukseskan agenda besar nasional tersebut. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.
0: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa Kabupaten Jayawijaya. Gafra Christian Palilu, siswa SMP Negeri 1 Wamena, berhasil lulus dengan nilai rata-rata 9,6 dan memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan.

0: di SMA Taruna Nusantara. Ilham Kadirani Jori dengan laporan selengkapnya.
1: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa Kabupaten Jayawijaya, Gafra Christian Palilu, salah seorang siswa SMP Negeri 1 Wamena, berhasil lulus dengan nilai rata-rata 9,6 dan memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang melalui program beasiswa penuh. Pada acara penamatan dan perpisahan siswa SMP Negeri 1 Wamena, orang tua Gafra Martin Laduk mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian sang anak, di mana menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara pihak sekolah, komite, dan keluarga. Martin menilai, anak-anak Papua Pegunungan khususnya yang berada di Kota Wamena memiliki potensi bakat dan talenta yang luar biasa. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara sekolah dan keluarga agar kemampuan tersebut dapat berkembang secara optimal. Menurut Martin, keberhasilan akademik Gafra juga tidak terlepas dari pengalaman mengikuti berbagai ajang Olimpiade Sains, termasuk mewakili Papua Pegunungan di tingkat yang lebih tinggi. Ia menegaskan bahwa pendidikan anak tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif para orang tua.
2: Sebagai orang tua, saya sangat bangga anak saya, anak kami boleh mendapat hasil yang terbaik, dan kami percaya ini semua karena kolaborasi ya antara Dewan Guru, komite dengan orang tua. Dan saya juga percaya bahwa anak-anak dari Papua Pegunungan, mereka memiliki bakat, ya, mereka memiliki talenta yang luar biasa. Tinggal bagaimana kolaborasi antara Dewan Guru dengan orang tua untuk membina anak-anak. Puji Tuhan, Kakak Gafra juga tembus ke beberapa sekolah unggulan, tetapi kami ambilkan di SMA Taruna Nusantara dengan full beasiswa dan mendapat uang saku. Kami percaya anak-anak Wamena, Papua Pegunungan, mereka semua punya talenta. Kebetulan anak terkasih juga sering mewakili Papua Pegunungan untuk Olimpiade Sains. Jadi memang peran orang tua dan guru saling kolaborasi ya. Tidak bisa kita serahkan semua ke guru dewan guru, tetapi kita harus kerjasama dengan orang tua. Kita harus banyak waktu dengan anak-anak, manfaatkan waktu, pesan kami untuk orang tua, kalau ada waktu manfaatkan waktu dengan anak-anak ya. Jangan kita terlalu banyak di luar, tetapi pendidikan, asi untuk anak-anak tidak ada.
1: Sementara itu, Gafra Christian Palilu menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian yang diraihnya. Ia mengaku keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan Tuhan, keluarga, dan seluruh guru yang telah membimbingnya selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Wamena.
3: Saya pertama-tama ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan hari ini. Kemudian saya berterima kasih kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Wamena atas bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan selama 3 tahun ini. Saya juga berterima kasih khusus kepada guru-guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Wali Kelas, Bapak Ibu Guru Mapel, dan juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada orang tua yang sudah menjaga dan juga mendidik kami.
1: Keberhasilan Gafra menjadi salah satu bukti bahwa generasi muda Papua Pegunungan mampu bersaing di tingkat nasional apabila mendapatkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan yang berkelanjutan dari keluarga maupun lingkungan sekolah. RRI Wamena, Ilham Kadiran Ticori melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Satgas Pamtas RI PNG Kewilawahan Yonif 511 DY membantu pemasangan instalasi listrik di rumah warga kampung Yumaneri, Distrik Balingga, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah pedalaman yang masih mengalami keterbatasan akses listrik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan penyediaan akses listrik bagi masyarakat Papua. Dalam pelaksanaannya, personil Satgas Yonif 511 DY bekerjasama dengan aparat kampung dan tokoh masyarakat setempat untuk membantu pengadaan serta pemasangan instalasi listrik di sejumlah rumah warga. Komandan Pos Balingga Letu Infantri Arif Jumaidi mengatakan bahwa kegiatan tersebut berawal dari hasil komunikasi sosial atau komsos dan interaksi langsung personil dengan masyarakat di lapangan. Menurut Arif, kehadiran listrik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan penerangan untuk belajar pada malam hari. Bantuan tersebut disambut antusias oleh masyarakat di Pung Yumaneri. Kimanus Tebuni mewakili masyarakat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada personil Satgas TNI yang telah membantu pemasangan listrik di rumahnya. Melalui kegiatan tersebut,

Satgas Pamtas RI PNG Kewilayahan Yonif 511 Daya menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat di wilayah penugasan. Selain menjalankan tugas pengamanan wilayah perbatasan, kehadiran Satgas juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku, udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku Asrul Kutai.
1: Put,
0: ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjartulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

97,1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas ya. Dan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami juga lewat aplikasi RRI Digital, kami menyapa dari kota Wamena, dari Lembah Balem ya. Walaupun cuaca pagi ini seperti biasanya ya, bukan Wamena kalau tidak dingin. Iya, kita mengenal kota Wamena itu kota dingin ya. Jadi untuk Anda mungkin bukan hanya di Wamena, mungkin masyarakat-masyarakat yang ada di luar sudah tidak asing lagi bahwa kota Wamena itu adalah kota dingin. Katanya ini kiriman dari angin Kurima ya. Betul atau tidaknya, tapi memang ya, mungkin untuk Anda yang sudah pernah ke Kurima sudah merasakan dinginnya luar biasa. Dan ini katanya kiriman dari Kurima. Oke, kita akan melupakan dulu tentang angin ya, tentang dinginnya kota Wamena. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitas hari ini, jangan lupa untuk selalu menggunakan jaket ya, untuk menghangatkan tubuh Anda. Dan kami akan sampaikan beberapa pengumuman penting untuk Anda. Jadi kami tentunya mengharapkan ya, untuk pendengar setia kami, untuk terus mendengarkan Pro 1 RRI Wamena. Ya, mendengar pengumuman yang pertama, ini dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Mahasiswi Baru tahun 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena. Ini ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA, SMK di Wamena dan sekitarnya. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1. Nah, untuk gelombang pertama dan gelombang kedua ini telah dilaksanakan, dan untuk gelombang ketiga sudah dimulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 26 Juni 2026. Untuk gelombang kelima, ya maksud kami gelombang keempat, ini dilaksanakan tanggal 29 Juni sampai 31 Juli 2026. Tempat, Kampus Tiper Petra Bali Wamena, Jalan Sanger Potikelek Wamena. Adapun jam pendaftaran di jam 8 sampai pukul 14 atau jam 2 siang setiap jam kerja Senin sampai Jumat. Nah, untuk Anda yang ingin memperoleh informasi lebih jelasnya, dapat langsung datang ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa-Mahasiswi Baru tahun 2026 di Kampus Tiper Petra Bali Wamena di Jalan Sanger. Pendengar, informasi selanjutnya dari Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua SMP YPK Bethlehem Wamena. Ini ditujukan kepada siswa-siswi lulusan SD tahun pelajaran 2025-2026 di Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya, bahwa SMP YPK Bethlehem Wamena akan membuka seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun pelajaran 2026-2027 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Juni ya, sampai kuota terpenuhi. Jadi ini masih ada kesempatan ya, jika belum terpenuhi Anda masih bisa mendaftarkan diri ya. Dan ini dilaksanakan pada pukul 8 sampai pukul 13 waktu Indonesia Timur. Adapun persyaratan pendengar, fotokopi SKL atau surat keterangan lulus 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi akte kelahiran 1 lembar, fotokopi kartu peserta ujian SD 1 lembar, fotokopi kartu NIS 1 lembar ya. Ini kartu NIS nasional 1 lembar. Fotokopi raport kelas 6, pas foto ukuran 3x4 3 lembar dan 2x3 2 lembar, menggunakan seragam SMP dengan latar biru. Calon peserta didik wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan. Hal-hal lainnya yang ingin ditanyakan bisa segera datang langsung ke SMP YPK Bethlehem Wamena.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dari TK Negeri Dian Aksari Wamena, ditujukan kepada seluruh masyarakat lingkungan Kabupaten Jayawijaya bahwa sekolah TK Negeri Dian Aksari menerima murid siswa kelompok A dan kelompok B tahun ajaran 2026-2027 yang akan dimulai pada bulan Juni. Adapun persyaratan, pendengar, anak kelompok A usia 4-5 tahun dan untuk kelompok B usia 5-6 tahun. Fotokopi akta kelahiran anak 1 lembar menunjukkan akte kelahiran asli. Fotokopi kartu keluarga 1 lembar menunjukkan kakak asli. Foto anak ukuran 3x4 3 lembar. Mengisi formulir pendaftaran. Tempat pendaftaran TK Negeri Dian Aksari, Jalan Tamrin nomor 8 Wamena. Dibuka setiap hari Senin sampai Jumat, mulai jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Timur. Hal-hal lain boleh ditanyakan kepada guru atau TU.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dari Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB SMKS Yasores dan SMP Yasores Wamena, diberitahukan kepada siswa-siswi sekolah menengah pertama dan sekolah dasar yang telah dinyatakan lulus tahun pelajaran 2025-2026 bahwa sekolah menengah kejuruan swasta Yasores dan sekolah menengah pertama Yasores Wamena membuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 mulai tanggal 2 Juni sampai 11 Juli 2026 pada pukul 8 sampai pukul 14 bertempat di SMKS dan SMP Yasores Wamena. Alamat Jalan SD Percobaan Potikelek. Khusus untuk SMK terdiri dari 3 program keahlian, yaitu agribisnis tanaman pangan dan hortikultura agribisnis ternak ruminansia dan teknik komputer dan jaringan. Dengan persyaratan sebagai berikut, berkas yang harus dikumpulkan, surat keterangan lulus, surat rekomendasi, dan kelakuan baik yang asli. Fotokopi kartu peserta ujian nasional SMP dan SD kartu NIS nasional sebanyak 2 lembar. Fotokopi raport semester 5 dan 6 untuk SMP dan fotokopi raport kelas 6 untuk SD yang sudah dilegalisir 2 rangkap. Fotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga sebanyak 2 lembar. Pas foto berseragam SMP untuk yang daftar di SMK dan foto berseragam SD untuk yang daftar di SMP, hitam putih atau berwarna dengan ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing 2 lembar. Berkas yang sudah lengkap dimasukkan ke dalam map sebagai berikut. Untuk SMP berkas dimasukkan di map warna merah. Dan khusus untuk SMK berkas dimasukkan. Untuk program keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura map berwarna hijau. Untuk program keahlian agribisnis ternak ruminansia map berwarna kuning. Untuk program keahlian teknik komputer dan jaringan atau TKJ, map berwarna merah. Pengumuman persyaratan penerimaan peserta didik baru yang lebih jelasnya dapat dilihat di SMK Yasores dan SMP Yasores Wamena, Jalan SD Percobaan Potikelek, Wamena.

Pendengar, Anda masih mengikuti pengumuman untuk pagi hari ini disiarkan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Pengumuman selanjutnya, pendengar, ini ditujukan kepada... Ya, maksud kami pengumuman yang berasal dari Panitia SPMB SMP Negeri 2 Wamena. Ini pendaftaran akan dibuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 pada tanggal 5 sampai 6 Juni 2026 pukul 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tempat? Aula SMP Negeri 2 Wamena. Adapun persyaratan pendaftaran, surat kelulusan, raport asli kelas 1 sampai 6, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi akta kelahiran 1 lembar, fotokopi NIS nasional 1 lembar, fotokopi kartu peserta ujian. Jika ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi panitia SMPB. Ya, maksud kami SMP Negeri 2 Wamena dengan nomor kontak sebagai berikut. 0813 2098 5633. Ini Anda bisa menghubungi atas nama Ibu Ketut dan nomor 0823-3917-1867 atas nama Ibu Siti.

pengumuman yang terakhir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Sekolah Dasar Negeri 1 Wamena, kepada seluruh warga masyarakat Wamena, bahwa SD Negeri Wamena telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 dengan persyaratan sebagai berikut. Berusia paling rendah 6 tahun pada 1 Juli 2024, membawa fotokopi akte lahir dan kartu keluarga sebanyak 2 rangkap, diutamakan yang berdomisili di Distrik Wamena. Membawa fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus dari TK asal jika ada. Lain-lain, Anda dapat ditanyakan di tempat pendaftaran. Dan pendaftaran ini dibuka mulai tanggal 8 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur dan akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi.

0: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
1: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945.

Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni, resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila.

Pepongotan berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada kerabat dekatnya.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Aduh, masih jam 6. Ngantuk tidur lagi dulu .
3: Halo, halo Ibu.
4: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
3: Iya Ibu, saya baru siap-siap Bu. Saya ke sana sekarang Bu.
5: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang berhubung saja.
6: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.
7: Saudara pendengar di manapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
8: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, di antaranya proyek Giant Seawall, upaya penanganan banjir rob di Pantai Utara dan Pantura, Jawa Tengah. Pemerintah daerah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Tiongkok mengalokasikan dana miliaran yuan untuk subsidi anak di 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risi Rustarto.

Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa proyek kereta Trans Sumatera dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung akan dibiayai melalui skema pendanaan di luar APBN, termasuk melibatkan swasta dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Pemerintah saat ini mengkaji proyek senilai Rp350 triliun rupiah tersebut dengan jalur Banda Aceh Besitang menjadi prioritas awal untuk memperkuat konektivitas di Sumatera. Sementara dari luar negeri, Kementerian Keuangan Tiongkok mengalokasikan dana sebesar 99,9 miliar yuan untuk sekitar 14,65 miliar dolar Amerika Serikat dan subsidi perawatan anak pada 2026. Angka ini naik sekitar 10,6% dibanding tahun sebelumnya guna mendukung sistem subsidi nasional dan mendorong masyarakat yang ramah terhadap kelahiran anak. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia Short Course Emerging Series 2026 berlangsung 4 hingga 6 Juni 2026. Resmi dibuka di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno Jakarta kemarin dan diikuti sekitar 750 atlet muda sebagai ajang pembinaan, regenerasi, dan pencarian bibit perenang berprestasi internasional yang mengusung prinsip berkelanjutan. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia.

0: Proyek strategis nasional atau Giant Seawall merupakan upaya penanganan banjirop di pantai utara Pantura, Jawa Tengah. Namun proyek tersebut juga perlu didukung oleh pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Selengkapnya kita simak laporan dari Bowo Wiranto.
1: Bahwa Giant Seawall itu bukan satu-satunya solusi.
2: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengingatkan agar masyarakat tidaknya mengandalkan proyek Giant Seawall sebagai solusi penanganan banjirop di pantai utara atau Pantura, Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Stadium General bertema Giant Seawall sebagai solusi strategis penanggulangan abrasi dan banjirop di pantai utara, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut digelar di Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula Semarang. Menurutnya, proyek Giant Seawall ini memang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani abrasi, banjirop, dan penurunan muka tanah di kawasan Pantura. Namun, keberhasilan proyek tersebut tetap bergantung pada pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Ia menambahkan, perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan dan pengelolaan daratan menjadi faktor penting untuk mengatasi persoalan pesisir secara berkelanjutan.
1: Bahwa Giant Seawall itu bukan satu-satunya solusi. Artinya tidak bisa, dia solusi tapi bukan hanya itu yang kita andalkan. Yang terutama lah kita mengandalkan bagaimana kita mengelola daratan. Oke, Giant Seawall, tapi kalau misalnya di daratnya kelakuan kita nggak berubah, gitu ya, seenaknya mengambil air tanah, terjadi penurunan muka air tanah, apa air tanah dan sebagainya, ya bahkan Giant Seawall-nya bisa sekalian tenggelam juga, gitu.
2: Pada kesempatan yang sama, Rektor Unisula Semarang, Profesor Dr. Gunarto menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk mendukung pelestarian lingkungan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3: Memberikan penanggulangan masalah pesisir pantai Jawa Tengah, khususnya penanggulangan rob, penurunan tanah dan banjir, dan hari ini kita mendapatkan pemikiran-pemikiran yang interdisipliner dan ilmiah dari Pak Menteri.
2: Lebih lanjut, Prof. Gunarto mengungkapkan, Unisula telah menerapkan berbagai program Kampus Hijau sebagai salah satu upaya penanganan banjirop di Pantura, Jawa Tengah. Upaya itu melalui pengurangan limbah plastik, pengembangan riset teknologi ramah lingkungan, serta edukasi lingkungan bagi mahasiswa. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta pemanfaatan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasinya.
1: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti STNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan drive-thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut sejak layanan

0: breakthrough ini diluncurkan, bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
1: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, mobile pabrik yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita samkel ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12 ya.
2: Senin sampai Sabtu.
1: Sabtu setengah hari.
0: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusef Dwi Prastia menegaskan melalui inovasi ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
3: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada.
0: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif penerimaan pajak baik secara langsung maupun digital seperti melalui mall pelayanan publik atau MPP serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, Samsat, Epahari dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Dampak musim kemarau yang terjadi sekarang mulai dirasakan oleh sebagian warga di lereng Merapi Kemalang, Klaten, Jawa Tengah, terutama di Desa Tegal Mulyo. BPBD setempat saat ini juga sudah mulai melakukan pengiriman bantuan air bersih. Kita akan simak laporan dari Adam Sutanto berikut ini.
1: Beberapa hari yang lalu sudah mulai dropping air bersih khusus.
2: Musim kemarau yang sedang berlangsung saat ini telah berdampak terhadap kebutuhan air bersih di Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pemerintah desa setempat juga sudah mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten. Perangkat desa Tegal Mulyo, Suburi, membenarkan kondisi saat ini di kawasan lereng Merapi di desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten akan kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan tempat ibadah di kampung bagian atas, yakni Sapu Angin yang memang kondisinya sulit air.
1: Rumah adalah masjid lama karena memang untuk kebutuhan air bersih sudah beberapa hari tidak ada hujan, jadi sudah mulai sangat membutuhkan.
2: Dikatakan untuk kebutuhan air bersih bagi warga desa Tegal Mulyo, secara umum cadangan milik warga masih mencukupi. Namun demikian ada sebagian warga di desa tersebut yang sudah mulai membeli air bersih. Kepala Bidang Daruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan pihaknya sudah melakukan pengiriman bantuan air bersih di kawasan lereng Merapi di Desa Tegal Mulyo. Bantuan air bersih tersebut diperuntukkan tempat ibadah seperti masjid di Kampung Sapu Angin, Tegal Mulyo.
3: Kalau permintaan kemarin sempat ada permintaan di Sapu Angin, Tegal Mulyo. Baru kita kirim berapa kemarin? 4 tangki.
2: Disinggung tentang potensi dampak kekeringan di wilayah Klaten ada di Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Jatinom. Kecamatan Kemalang ada sejumlah desa antara lain Desa Tegal Mulyo, Telegowatu, dan Desa Tangkil. Sedangkan untuk Kecamatan Jatinom ada di Desa Beteng. Sementara untuk persiapan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam menghadapi musim kemarau sekarang ini masih melakukan asesmen. Namun untuk cadangan anggaran kurang lebih Rp300 juta. Atau 1.000 tangki air bersih. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, penandatanganan komitmen bersama dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, Forkopimda, serta stakeholder terkait menjelang dibukanya sistem penerimaan murid baru SPMB, SMA, SMK, dan SLB. Kita akan simak laporan dari Femi Asti Yovani.
1: Menjelang dibukanya sistem penerimaan siswa baru atau SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Kota, Forkopimda, dan stakeholder terkait lainnya Kamis siang. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi yang mewakili pemerintah Provinsi Riau dalam penandatanganan komitmen bersama mengatakan hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran terhadap pelaksanaan SPMB yang lebih baik. Sekda menyebutkan dengan adanya komitmen bersama ini, maka diharapkan tidak ada lagi persoalan yang terjadi dalam SPMB tahun ini. Dan sesuai slogan No Titip No Justip, maka masyarakat tidak lagi dapat menitipkan anak-anaknya untuk dapat masuk ke sekolah yang menjadi favorit.
2: Ini semua kita kompilasikan dan kita wujudkan dengan komitmen bersama ini. Jadi komitmen ini untuk mengingatkan kita bersama, gitu, bahwa kita semuanya sudah punya concern untuk perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi yang nitip-nitip atau yang pakai jasa titipan, gitu ya. Makanya tadi no titip, no justip. Tapi tadi ingat ya, ada jalur-jalur yang memang disiapkan khusus sesuai dengan regulasi. Ya, misalnya tadi ada yang penugasan, ada yang afirmasi. Afirmasi justru untuk menjamin orang yang selama ini tidak dapat akses, justru itu kita bisa melakukan prioritas. Jadi sepanjang itu terselesaikan dengan baik, dipahami, dan kita tahu posisi kita ada di mana, saya rasa semua akan bisa terima dengan baik.
1: Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Erisman Yahya menjelaskan untuk pembukaan SPMB dijadwalkan pada tanggal 8 Juni nanti, di mana pada tanggal tersebut akan mulai dilakukan pembuatan akun, input, dan upload dokumen. Sedangkan untuk pendaftaran dan pemilihan SMA-SMK akan dimulai pada tanggal 10 hingga 19 Juni 2026.
3: Berarti nanti tanggal 8 itu mulai pembuatan akun. Selanjutnya ya tanggal 10 itu sudah mulai penerimaan. Nanti kalau tak salah kami pendaftaran, nah kemudian nanti pengumuman tanggal 22 Juni.
1: Erisman Yahya menyebutkan untuk SPMB tahun ini ada beberapa jalur penerimaan siswa, yakni untuk jenjang SMA ada jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Sedangkan jenjang SMK dibuka jalur kelompok tempatan, afirmasi, mutasi, dan reguler. Erisman Yahya juga menambahkan untuk lancarnya pelaksanaan SPMB sejak beberapa waktu lalu sudah dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan pada saat SPMB nanti, Dinas Pendidikan juga membuka posko pengaduan baik offline maupun online. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kita ke pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang fokusnya adalah pada operasional secara menyeluruh setelah pembangunan gerai selesai. Sejumlah KDMP di Sragen aktif menjalankan kegiatan ekonomi sejak memperoleh badan hukum meskipun belum memasuki tahap operasional resmi. Selengkapnya kita simak laporan dari Mulato Isan.
1: Nek kopis itu dari dulu jalan, Pak. Tetapi kan dari dulu yang pupuk dan gas itu kan sudah jalan.
2: Program Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Sragen terus menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 115 KDMP Bumi Sukawati dipastikan telah merampungkan seluruh proses kelembagaan termasuk legalitas badan hukum dan kini mulai melangkah ke tahap operasional. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Kabupaten Sragen Kosmas Edwin Yunanto menjelaskan bahwa program strategis ini berjalan dalam beberapa tahap. Tahap pertama yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan pemenuhan badan hukum kini sudah terrealisasi 100%. Kemudian saat ini berlangsung tahap kedua pembangunan gerai fisik yang dilaksanakan oleh PT Agrinas bekerjasama dengan Kodim 0725 Sragen. Kosmas menambahkan, setelah pembangunan gerai rampung, program akan berjalan ke tahap ketiga, yakni berfokus pada operasional secara menyeluruh. Kendati belum masuk fase operasional resmi, secara massal sejumlah KDMP di Sragen rupanya telah bergerak aktif memutar roda ekonomi di desa masing-masing sejak mengantongi badan hukum. Beberapa desa bahkan tercatat sukses merintis unit usaha mandiri secara swadaya. Kosmas menyotohkan KDMP di desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, yang kini telah melayani penjualan pupuk, penyediaan LPG, hingga menjalankan unit simpan pinjam. Langkah serupa juga dilihat di Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, dan Desa Puro, Kecamatan Karang Malang.
3: Beberapa koperasi Desa Merah Putih yang sudah melaksanakan beroperasional untuk berkegiatan. Exiting itu hanya ada dua, Mas, yaitu Bedoro sama Desa Puro. Bedoro itu dulu dari Kaputa digabung menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Yang Puro itu Koperasi Desa Simpan Pinjam.
2: Disinggung mengenai kesiapan sumber daya manusia SDM dan manajemen, Kosmas menyebutkan bahwa rekrutmen pengelolaan secara formal merupakan domain dari Kementerian Koperasi. Namun selaku instansi pembina di tingkat daerah, Diskumindag Sragen terus mendorong jajaran pengurus lokal mulai dari ketua, sekretaris hingga bendahara untuk mengoptimalkan bekal bimbingan teknis Bintek yang telah diberikan tahun lalu. Sementara itu, Kepala Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Daryono menyampaikan bahwasannya operasional KDMP diakui memang sudah mulai berjalan, namun belum beroperasi secara optimal akibat terkendala kebijaksanaan regulasi yang seringkali berubah-ubah. Kondisi ini bahkan memicu kerugian material bagi pihak pengurus.
1: Dari dulu berdiri itu sudah jalan, aktivitas tiap hari. Tapi kita mau mengadakan begini-begini, kita kan tidak berani, Pak. Selalu berubah-ubah, kita siang mengampu aja.
2: Daryono menambahkan ketidakpastian regulasi di masa lalu bahkan telah menyebabkan KDMP Desa Kaliwedi mengalami kerugian material hingga mencapai 50 juta yang bersumber dari dana simpanan. Kerugian tersebut terjadi akibat adanya miskomunikasi kebijakan terkait fasilitas gedung. Pengurus terlanjur mengalokasikan anggaran untuk membeli berbagai peralatan operasional dan pengecatan gedung lama. Namun tak lama berselang justru diturunkan kebijaksanaan pembangunan gedung baru operasional koperasi. Reni Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, kali ini ada sebanyak 9 bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di kawasan Kabupaten Bangka yang telah rampung. Irwan Aulia Rahman melaporkan selengkapnya.
4: KDMP yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progressnya.
5: Sebanyak 9 bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka sudah rampung pembangunannya. Bangunan gerai KDMP tersebut terdiri dari 8 gerai di desa dan 1 gerai di kelurahan. Kesembilan gerai tersebut terdapat di Kelurahan Jelitik, Desa Bakam, Desa Kace, Desa Kace Timur, Desa Penyamun, Desa Gunung Pelawan, Desa Nibung, Desa Mangka, dan Desa Petaling Banjar. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Baharudin mengungkapkan saat ini terdapat 37 bangunan gerai di desa dan kelurahan masih dalam proses pembangunan.
4: Untuk Kabupaten Bangka, KDMP yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progressnya kemarin dari 6 ditambah menjadi 3, 1 kelurahan dan 8 desa yang sudah terbangun. Untuk on progress sekarang ini untuk Lubuk Keli itu sudah mencapai diperkirakan hampir 30% baru untuk kelurahan. Tapi kelurahannya sekarang ini sudah hampir terbangun juga karena di Lubuk Keli terus Bukit Betung terus Kenanga itu sudah mulai on progress itu.
5: Baharudin menambahkan saat ini pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka maupun di sejumlah daerah lainnya masih terkendala lahan. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan yang juga menjabat Ketua Satgas KDMP Kabupaten Bangka mengungkapkan pihaknya terus berkolaborasi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai kendala pembangunan gerai KDMP.
6: Pengendalian adalah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan. Nah, itu. Jadi target kan bulan Agustus ya, harus sudah clear semuanya. Tetap dukung, kita tetap bantu dari pemerintah dan Bangka khususnya. Kan ada 81 kan titik yang harus diselesaikan, tapi itu secara bertahap kan, secara bertahap.
5: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan monitoring perkembangan gerai bangunan KDMP yang sudah terbangun dan memastikan status lahan clean and clear atau CNC. Dari Kabupaten Bangka, Irono Liarah, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Jerry Lende yang punya informasinya.
1: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Masyarakat tetap dapat memperoleh minyak tanah sesuai kebutuhan meskipun sesekali terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman pasokan. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Waikabubak, Lawrence Kaut, yang mengelola pangkalan minyak tanah anak remaja, mengatakan bahwa harga minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat masih berada pada kisaran Rp5.440 per liter. Menurutnya, harga tersebut belum mengalami perubahan dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
2: Kalau di sini belum terjadi, tidak ada kelangkaan, biasa-biasa. Ada, hanya kita bagi 5 liter mengingat niat tanah itu kurang begitu beres lah. Saya atur begitu rupa supaya konsumen itu dapat seluruh.
3: Berapa harga minyak tanah per liter sekarang ini di pangkalan Bapak?
2: Itu 5.440. Ya, tapi kita karena ganjil, kita 5.5.
3: 5.500 ya? Belum ada informasi kenaikan harga?
2: Tidak ada. Benita.
3: Distributor Benita di Kusuma Barat.
2: Kan tidak ada yang lain, hanya dia.
3: Oh, hanya Benita saja yang lain di sini ya?
2: Iya. Pendek. Satu kompaten. Cuma tebola juga ada di sini.
3: Satu semua.
2: Lihat.
3: Oh, baik.
2: Begini, sampai ada kelangkaan karena niat tanah itu lambat datang. Kalau tidak, kalau dalam tepat waktu ya kita layan dia.
1: Meski di wilayah lain luar Sumba, harga minyak tanah terdengar mengalami kenaikan. Lawrence menjelaskan bahwa pasokan minyak tanah sejauh ini masih berjalan normal. Namun terkadang terjadi keterlambatan pengantaran selama 1 hingga 2 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan minyak tanah di tingkat pangkalan. Keterlambatan distribusi tersebut dipengaruhi oleh lokasi pangkalan utama minyak tanah yang berada di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Jarak tempuh distribusi menuju Waikabubak mencapai sekitar 100 km lebih, sehingga faktor transportasi menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pasokan. Sebagai pelaku usaha yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam distribusi minyak tanah, Lawrence Kaut mengaku terus berupaya menjaga ketersediaan stok bagi masyarakat. Pengalaman panjangnya sebagai agen dan pengelola pangkalan menjadi modal penting dalam memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, pihak konsumen yang ditemui RRI pada kesempatan yang sama, Marlis Inabili, juga mengatakan bahwa sampai saat ini harga minyak tanah di Waikabubak masih relatif stabil.
4: Ya baik, kemarin saya memang sempat belanja membeli minyak ya di pangkalan agen minyak tanah. Memang untuk beberapa agen minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat, khususnya di Kota Waikabubak, memang masih berkisar 5.500 untuk saat ini. Memang untuk beberapa hari yang lalu mengalami kendala ya, untuk beberapa agen memang sedang kosong, tidak tahu kendalanya apa. Berharap kedepannya lebih baik lagi. Untuk saat ini tidak sih, kan saya beli di pangkalan minyak untuk kisaran harga masih stabil di 5.500.
1: Penyaluran minyak tanah di wilayah Sumba Barat dilakukan oleh agen utama PT Putra Benita Migas yang berkantor di Kota Waikabubak. Dari Sumba Barat, Cirlinde, R Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan informasi yang kami sampaikan, sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan Selasa 9 Juni 2026. Akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi FIFA Matchday.

Selamat pagi untuk Anda, dan itu dia warta berita dari Pro3 Jakarta yang telah kita ikuti. Ya, dan Anda pagi hari ini kembali mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Dan jangan lupa nanti pendengar, di jam 7.50 waktu Indonesia Timur kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca, yang tentunya kita nanti akan bergabung bersama rekan kita dari BMKG. Nah, semoga cuaca di Kota Wamena dan sekitarnya bisa mendukung segala aktivitas kita. Oke, dan kami masih lanjut ya dengan lagu-lagu hiburan dari Pro 1 RRI Wamena, dan kami kembali hadir ya dengan beberapa informasi untuk Anda. Informasi yang pertama, anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dana otsus diberikan langsung kepada masyarakat asli Papua dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. BPS Jayujaya gelar pelatihan petugas BPS Jayujaya menggelar pelatihan petugas sensus 2026 guna menjamin data akurasi lapangan. Dan informasi yang terakhir, prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa Kabupaten Jayujaya, Gavra Christian Palilu, siswa SMP Negeri 1 Wamena, yang berhasil lulus dengan nilai rata-rata 9,6 dan memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara. Itu dia informasi untuk Anda pagi hari ini, dan terus mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan itu dia pendengar seputaran tentang Piala Dunia 2026 ya. Jadi ajang sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia FIFA 2026 ini akan segera hadir dalam menjadi... edisi terbesar sepanjang sejarah. Jadi turnamen ini akan digelar mulai tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta, meningkat dari sebelumnya 32 tim. Jadi dengan format baru ini, total akan ada 104 pertandingan yang berlangsung selama 39 hari penuh. Nah, untuk Anda, ternyata laga pembuka dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di kota Meksiko. Nah, sementara partai final akan digelar pada 19 Juli 2026 di kawasan New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jadi Piala Dunia selalu menghadirkan momen-momen bersejarah, gol-gol spektakuler, serta semangat persatuan dari berbagai bangsa. Nah, para pencinta sepak bola di seluruh dunia tentu sudah tidak sabar menantikan siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia tahun 2020.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: 97,1 RRI Wamena. Selamat pagi untuk Anda, dan saatnya mendengar. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan. Dan pagi ini kita sudah bergabung bersama rekan kita dari BMKG, ada rekan Sulis. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, rekan Sulis, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku pagi ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 24 jam ke depan. Pertama-tama untuk daerah Wamena Kota, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, dilanjut berawan tebal pada malam hingga dini hari, dengan suhu 15 hingga 27 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 6 km per jam, dan kelembapan 61 hingga 98%. Untuk daerah Jayawijaya, diperkirakan akan berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, lalu hujan sedang pada malam hari, dilanjutkan dengan berawan tebal pada dini hari dengan suhu 13 hingga 27 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan dengan kecepatan 1 sampai 4 km per jam, dan kelembapan 54 hingga 100%. Untuk daerah Lanijaya, diperkirakan akan berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, dilanjutkan berawan tebal pada malam hingga dini hari, dengan suhu 13 hingga 25 derajat Celcius, angin berhembus dari barat hingga timur dengan kecepatan 0 sampai 9 km per jam, dan kelembapan 41 hingga 100%. Untuk daerah Tolikara, diperkirakan akan berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu berawan tebal pada dini hari dengan suhu 15 hingga 29 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan dengan kecepatan 0 sampai 6 km per jam, dan kelembapan 57 hingga 100%. Untuk daerah Yahukimo, diperkirakan akan hujan ringan pada pagi hingga siang hari, dilanjutkan hujan sedang pada malam hari, lalu berawan tebal pada dini hari, dengan suhu 12 hingga 29 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan hingga utara dengan kecepatan 1 sampai 8 km per jam, dan kelembapan 58 hingga 100%. Untuk daerah Yalimo, diperkirakan akan berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu berawan tebal pada dini hari dengan suhu 15 hingga 29 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan hingga tenggara dengan kecepatan 1 sampai 6 km per jam, dan kelembapan 62 hingga 100%. Untuk daerah Mamberembo Tengah, diperkirakan akan berawan tebal pada pagi hari, dilanjutkan hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu berawan tebal pada dini hari, dengan suhu 16 hingga 30 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 9 km per jam, dan kelembapan 60 hingga 100%. Untuk daerah Duga, diperkirakan akan hujan ringan pada pagi hingga siang hari, hujan sedang pada malam hari, lalu berawan tebal pada dini hari dengan suhu 13 hingga 28 derajat Celcius, angin berhembus dari selatan hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 6 km per jam, dan kelembapan 53 hingga 100%. Untuk daerah Pegunungan Bintang, diperkirakan akan berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu berawan tebal pada dini hari dengan suhu 12 hingga 29 derajat Celcius, angin berhembus dari barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 1 sampai 6 km per jam, dan kelembapan 59 hingga 100%. Peringatan dini disampaikan untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat pada daerah Jayawijaya, Duga, Pegunungan Bintang, Tolikara, dan Yahukimo. Diimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKGWamena. Demikian perakiran cuaca hari ini kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih rekan Sulis untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: pagi.
0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, itu dia laporan perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang telah disampaikan oleh rekan kita Sulistianto dari BMKG. Jangan lupa untuk Anda selalu mengikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, yang tentunya kita bergabung bersama rekan kita dari BMKG, dan Sabtu dengan hari Minggu itu tentunya kami dari Pro 1 RRI Wamena setiap jam setiap hari ya, di pukul 7:50 waktu Indonesia Timur. Kami kembali hadir dengan lagu-lagu dari Pro 1 RRI Wamena ya. Kami menyapa untuk Anda yang ada di Lembah Balim dan dimanapun Anda berada yang menjangkau siaran kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat untuk hari ini.
2: Kawan nih, kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
3: Oh maaf kawan, saya tidak tertanding dengan namanya narkoba.
2: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
3: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
2: Iyo kak.
3: Iyo.
2: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
3: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
2: Baru depo cara bagaimana kawan?
3: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat negel jumbei pebei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah sama orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?
1: Gue punya teman,

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Himbauan Presiden Joko Widodo agar kita bangga buatan Indonesia.
1: Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta-talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita. Dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia.
2: Minyak buah merah diambil dari tanaman buah merah yang telah dipanen. Tanaman dengan nama Latin Pandanus conoideus ini banyak tumbuh di wilayah pegunungan Papua. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Papua memanfaatkan buah merah sebagai penyedap makanan dan pewarna alami dan diyakini sebagai obat tradisional. Minyak buah merah mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang dipercaya mampu meningkatkan stamina dan

0: Oke, pendengar, itu dia lagunya dari miliknya Tasya ya, tentunya dengan judul Say No, dan semoga bisa menghibur Anda di pagi hari ini. Dan karena udah tepat jam 9 juga, pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda tentunya masih mengikuti ya acara Halo RRI untuk pagi hari ini ya. Selama satu jam ke depan saya Salma bakal temani Anda di Halo RRI sampai jam 10 siang nanti.
1: Sesaat lagi RRI Wamena menyajikan program Halo RRI, tempat suara Anda didengar, hadir dengan informasi aktual, dialog interaktif, kemukakan pendapat Anda, dan membahas persoalan pendidikan, kesehatan, lingkungan, Kamtipmas, dan pelayanan publik lainnya di sekitar kita. Selamat mengikuti.

Selamat mendengar dimanapun Anda berada. Jadi pagi hari ini di Halo RI, nah kita akan membahas tentang keamanan dan ketertiban di Wamena. Ya, kita juga tahu di kota Wamena sendiri